0: Selamat FM Radio Jakarta,
1: teman terbaik kamu.
0: Kalau kemarin tuh lagi pada rame pada nonton yang namanya Avengers Endgame Encore.
1: Encore, ya betul.
0: Jadi karena kemarin lagi mau ada yang namanya Avengers Doomsday, jadi kayak rewatch lagi lah gitu ya.
1: Yeah.
0: Versi terbaru, bukan versi terbaru sih ya. Ada beberapa tambahan-tambahan adegan di Avengers Encore.
1: Jadi nanti kalau misalkan nonton gak bingung-bingung amat gitu ya. Mm-hmm,
0: jadi agak-agak remind gitu. Dan ada beberapa scene tambahan yang mungkin di dalam tanda kutip ya dikait-kaitin gitu.
1: Oke.
0: Okay. Biar orang tahu nanti pas nonton Doomsday gitu ya. Oh, dari sini gitu. Mungkin kayak gitu ya.
1: Yes.
0: Walaupun banyak yang kecewa karena ya gitu doang gitu. Ya lu berharap sepanjang apa lagi, karena filmnya aja udah panjang kan. Waktu itu 3 jam, sekarang jadi 3 jam
1: 3 jam menit. Itu udah bikin pinggang lu encok gak sih
0: jatuhnya? Bener. Ya walaupun pas gue nonton Endgame enggak sih. Itu apa ya,
1: kenapa
0: excitement-nya?
1: Ada excitement karena suka kali ya.
0: Karena suka gitu. Tapi kalau lo gak suka film Avengers, bisa nonton beberapa film. Ada film Indonesia, ada filmnya Ibu Bagaimana Aku Tanpamu. Ini film yang dibintangin
1: ini
0: sama.
1: Ini kayaknya gak bisa sih kalau misalkan gue nonton ini sendirian nih.
0: Pasti nangis sendirian ya.
1: Ada by the way, ini abis nangis sih sebenarnya.
0: Kangen sama bokap lo.
1: Nyokap.
0: Nyokap ya, oke. Okay. Ini ada Marsha Timothy, ada juga Pras Teguh, ada Ivan Gunawan, Sarah Wijayanto.
1: Wow.
0: Ya. Itu lo bisa tonton Ibu Bagaimana Aku Tanpamu.
1: Ada komedi juga, ada juga kayak harunya pastikan di sini, di film ini gitu kan.
0: Bisa jadi. Gue belum tahu lagi. Lo udah nonton emang?
1: Belum kan? Belum ini.
0: Itu juga tayang gitu ya. Terus apalagi ya film yang mungkin bisa lo tonton? Kalau ada Kuasa Gelap juga nih.
1: Oish.
0: Ini Kuasa Gelap ini kalau nggak salah sequel ya dari yang sequel dulu apa pernah ada gitu. Itu disutradarain sama Rizal Mantovani. Masih ada, masih dibintangin sama Jerome Kurnia, Lukman Sardi dan juga Ferry Salim, Feby Febuan.
1: Ini benar-benar real aktor sih jujur.
0: Gokil itu mereka semua ya. Jadi lo bisa jadiin salah satu alternatif tontonan misalnya lo pengen ke bioskop terdekat.
1: Buruan bintangin dan jadi wishlist lo buat nonton nantinya.

0: Oke.
1: Okay. Welcome back, masih bersama kita berdua ya. Masih di Spada.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Salah satu yang mungkin bikin kita semangat kalau hari Jumat tuh karena besok ya udah.
0: Besok tuh weekend.
1: Weekend. Udah nyiapin. Apalagi ini tanggal 25 nih. Ada beberapa yang gajian hari ini ya gak sih?
0: Oh iya betul.
1: Hari ini gajian, terus jadi mungkin udah siap-siap. Wah kayaknya malam gue mau ngajak gebetan. Asik. Nonton. Yeah. Atau gebetan kemana gitu.
0: Atau ngajak gebetan tapi bukan gebetan. Gimana ya?
1: Gebetan tapi bukan gebetan, gimana tuh maksudnya?
0: Jadi dia gebetan. Tapi dia gebetan orang juga.
1: Oh gitu, jadi gebetan banyak orang ya?
0: Gebetan banyak orang.
1: Jadi apapun itu pokoknya mudah-mudahan hari ini apapun yang rencanain tuh bisa lancar teman Bro 2.
0: And juga jangan sampai boros juga walaupun udah gajian ya. Pentingin yang penting-penting aja.
1: Itu yang rada susah sih soalnya.
0: Gue juga iya sih sebenernya.
1: Karena kadang kemauan kita banyak.
0: Betul.
1: Tapi sebenarnya
0: kemampuan kita dikit.
1: Dikit. Itu agak susah ya. Mungkin bisa cari sesuatu yang kayaknya bisa worth it aja gitu.
0: At least hemat lah intinya. Betul. Gitu.
1: Jadi walaupun mungkin lu pengen self reward, tapi ya tetap harus ngukur juga.
0: Betul.
1: Ya. Yeah.

0: Cangku.
1: Yeah.
0: Itu apa ya, gue lumayan kangen buat nonton Noah sih setelah dia udah hampir berapa tahun ya, 3 tahun 4 tahun gitu.
1: 3 tahun nih. Gue baru setahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu gitu nonton Noah.
0: Gak mungkin
1: 2 tahun yang lalu.
0: Gak mungkin.
1: Kenapa?
0: Karena dia udah hiatus.
1: Oh iya deh. Udah oh iya 2000 lumayan. Berapa ya, lupa pokoknya pernah nonton dah.
0: Udah hampir 3 tahunan gitu. Jadi makanya gue tadi gue bilang kangen banget nonton Noah gitu. Mungkin lo liatnya di YouTube kali.
1: Kagak, nonton langsung konsernya. Lupa ya. Tahun berarti gue.
0: Jadi mungkin 3-4 tahun yang lalu dia udah. Coba ya kita cek nih. Langsung cek
1: coba,
0: aja.
1: Coba.
0: Kapan
1: terakhir dia konser?
0: Noah terakhir konser.
1: Coba
0: 2023.
1: Nah itu 2023 ya kan.
0: Di Beach City.
1: Beach City.
0: Ancol. Yeah. Berarti 3 tahun lah ya.
1: 3 tahunan.
0: Sudah 3 tahun mudah-mudahan Boril mau konser lagi. Soalnya dia kan sekarang sendiri, bahkan kemarin juga teman-temannya manggungnya as Peter Pan gitu, bukan Noah gitu.
1: Tapi emang lagu-lagu Noah ini bisa dijadiin sebagai salah satu tempat buat cerita juga, sama buat relate sama kehidupan juga.
0: Walaupun sebenarnya lagu-lagunya Noah kan apa ya, lirik-liriknya tuh agak-agak sulit dimengerti kalau
1: betul.
0: Karena kata-katanya bersayap gitu.
1: Iya yeah, iya yeah, iya. Yeah.
0: Jadi ya itu yang dikangen sih, lirik-lirik yang ajaib. Gitu. Kita tungguin ya Noah buat, katanya sih lagi nyiapin buat album sih.
1: Iya, yeah, semoga aja cepat-cepat keluar deh albumnya. Betul.

0: Soal sama FM Pro 2 Jakarta.
1: Teman masih terbaik kamu.
0: Yes, masih bareng sama Angga dan juga masih bareng sama Fatur ya.
1: Yes, kita ini udah jam 8 waktu kita masuk ke Momotoru Morning Morning Topik Seru.

0: Lu berarti Gen Z kan hitungnya ya?
1: Iya, betul Gen Z.
0: Apa sih yang Gen Z rasakan gitu ya? Ketika mungkin ada teman-teman lo yang punya prestasi, punya waktu akademik yang mungkin lebih cepat daripada lo, atau mungkin lo punya teman yang ternyata menurut lo, wah dia udah sukses duluan gitu ya. Apa yang lo rasain?
1: Yang gue rasain pastinya ada rasa, bukan iri ya, lebih ke insecure aja.
0: Oh, gue kira Gen Z itu orangnya yang chill-chill aja gitu. Ayo, biarin lah.
1: Sebenarnya kalau chill itu cuma di sosial media doang.
0: Oh gitu, padahal dalam hatinya
1: artinya kagak.
0: Overthinking berat ya.
1: Overthinking berat. Apalagi kalau misalkan fresh graduate, ya kan, ngelihat kawan-kawan yang punya pencapaian, kayak misalkan udah diterima kerja, atau mungkin kayak tiba-tiba di mana gitu, dan dia masih tiduran aja, itu kayak ngerasa
0: gue kayak gak guna gitu ya.
1: Gak guna banget di rumah ini gitu.
0: Oh, jadi lo juga ngerasa, aduh gue kayaknya ketinggalan nih sama orang lain gitu ya, pengen catch up gitu ya.
1: Betul.
0: Wah, gue kalau milenial sih memang seperti itu ya. Kadang-kadang suka overthinking sama pencapaian-pencapaian orang gitu. Berarti mungkin gak jauh beda ya.
1: Bahkan kalau Gen Z tuh kayak sampai bener-bener dia kena mental banget kan. Jadi kayak tiba-tiba nangis itu udah gak ada air mata lagi. Asik deh.
0: Nangis gak ada air mata tapi air liur. Mungkin kita mau tanya itu kali ya. Kita pengen tanya lo termasuk orang yang sibuk gak sih sama, bukan sibuk ya, mungkin aware gak sih sama pencapaiannya orang-orang di sekitar lu, ya mungkin satu angkatan gitu, atau lu termasuk orang yang enggak lah, hidupnya masing-masing, gue jalanin aja yang gue punya sekarang.
1: Langsung aja kasih tanggapan lo di 0811 800 105.

0: Selamat malam FM Radio Jakarta. Balik lagi bersama kita berdua ya.
1: Yes banget.
0: Kita lagi ngomongin soal gimana apakah lo termasuk orang yang ketika teman-teman lo
1: punya pencapaian,
0: lo tuh yang santai-santai aja atau yang kalah gimana gitu ya. Ini ada Raka yang bilang, kalau gue sebenarnya masuk yang lumayan sibuk sama pencapaian teman-teman, walaupun nggak sampai iri atau nggak suka lihat mereka berhasil. Kadang ketika ngelihat teman udah punya pekerjaan bagus, mulai punya bisnis, lo bisa capai sesuatu, gue pengen ada rasa kok gue masih gini-gini aja ya. Gitu. Apalagi kalau buka sosial media dan hampir setiap hari lihat orang-orang upload pencapaian mereka.
1: Betul.
0: Sisi lain gue sadar kalau setiap orang punya timeline yang berbeda.
1: Iya.
0: Yeah. Tapi sekarang gue berusaha menjadikan pencapaian teman sebagai motivasi, bukan sebagai alasan untuk ngerasa gagal.
1: Terus juga ada nih dari Naura katanya, dia bilang agak-agak 50-50, 50-50 antara iri dan juga senang. Apalagi kalau misalkan lihat teman sendiri punya pencapaian dan juga ngelihat mereka bisa diterima di mana-mana. Tapi kapan ya aku, katanya gitu.
0: Oke, ada Naya juga bilang gue lebih cuek sih, bukan berarti nggak peduli. Justru gue senang kalau mereka berhasil. Cuma gue nggak terlalu ngebandingin hidup gue sama orang lain.
1: Betul banget.
0: Karena kita nggak pernah tahu proses lengkap di balik pencapaian.
1: Yes, pokoknya di balik perjuangan yang ada itu pasti ada hasil yang baik lagi nantinya.
0: Betul. Apa istilahnya, usaha tidak mengkhianati. Hasil tidak
1: mengkhianati usaha. Terbalik dong.
0: Ya kebalik ya.

0: Pro 2.
1: Topik serunya hari ini masih soal pencapaian.
2: Yes, ya? Betul.
1: Ada Dimas yang bilang, kalau dibilang cuek banget nggak juga. Tapi gue pasti kepikiran kalau ngelihat temen yang usianya sama, tapi pencapaiannya udah jauh di atas gue.
2: Wah.
1: Misal temen yang udah kerja di perusahaan besar, atau punya kendaraan sendiri, atau bahkan udah bisa ngebantu keluarganya. Kadang itu bikin gue mempertanyakan diri sendiri.
2: Kenapa gue nggak bisa gitu ya?
1: Betul. Oh. Tapi menurut gue rasa seperti itu sebenarnya manusiawi. Yang penting jangan sampai berubah menjadi benci kepada teman. Gue biasanya jadiin perasaan itu sebagai alarm. Mungkin ada sesuatu yang belum gue perbaiki dalam hidup gue.
2: Yang penting kita bisa bilang kalau misalnya kita punya perjalanan masing-masing. Teman kita juga punya perjalanan masing-masing. Jadi kita tinggal aja gimana caranya kita nge-upgrade diri, introspeksi diri. Siapa tahu ada kesalahan-kesalahan yang ada di diri kita gitu.
1: Bisa jadi motivasi juga.
2: Benar.
1: Ya.
2: Benar.
1: Terus ada juga Salsa yang, nah gue termasuk orang yang cukup gampang kepikiran tuh soal pencapaian teman. Apalagi kalau teman dekat sendiri yang berhasil melakukan sesuatu yang selama ini gue juga pengen capai katanya. Kadang gue cuma bisa bilang, ya udah gue bisa ikut bahagia aja, tapi dalam hati apa nih ya gue bisa kayak gitu.
2: Ya semoga aja Salsa ya tadi ya.
1: Ini Salsa.
2: Salsa semoga kedepannya bisa ada jalan buat kamu ya. Jangan sampai ngerasa kayak ih. Lo kan temen deket gue, kenapa sih gak setia sama gue gitu. Masa
1: setia
2: gitu.
1: Setia itu bukan berarti harusnya bareng-bareng semuanya.
2: Best friend for everyone, bestie iya, gak mungkin dong ya. Gak mungkin setiap hari dong ya.
1: Benar. Jadi sebenarnya kadang-kadang kita sadar juga memang yang paling bisa bikin kita akhirnya maju ya diri kita sendiri gitu.
2: Betul banget. Yes, ada Bram juga di sini katanya. Dia bilang gak peduli, yang penting gue dengan jalan gue dan hidup gue. Bisa aja lo Bram.
1: My life, my adventure.
2: Aduh. Acara tuh.
3: We gonna ride till we fall. They say we got no future at all.

0: Salam FM Radio Jakarta, ada Home with Location Unknown featuring yes. Nicki ya. Ini yang versi sama Nicki ya.
1: Betul.
0: Hari ini BMKG meramalkan akan hujan ringan di Jumat malam teman berdua.
1: Khususnya di bagian
0: Jaksel.
1: Jaksel dan juga Jaktim nih katanya.
0: Oh, jadi buat lu yang di Jaksel dan Jaktim, ini mungkin harus jadi kabar baik ya.
1: Betul, karena kan kita jarang hujan gak
0: jarang
1: sih?
0: Jarang hujan. Tapi ketika beberapa hari ini mulai hujan-hujan-hujan, gue curiga bakalan udah mulai masuk musim hujan ya.
1: Pastinya kalau misalkan September mau ke arah Oktober pasti kayak gitu.
0: Yang ada ber-bernya
1: katanya. Ber-ber gitu kan langsung ber.
0: Oke. Jadi buat lo yang mungkin hari ini mau nonton PSPOR kan di daerah pusat. Terus ya. Juga kalau menonton The Weeknd besok di daerah Jakut.
1: Jakut itu ya?
0: Ya itu dengan Jakut ya.
1: Oke.
0: Jadi ya semoga sih gak hujan ya.
1: Semoga aja. Tapi kalau misalkan nanti lo diguyur hujan tetap stay safe aja. Siapa tahu.
0: Siap-siap lah tetap lah menurut gue.
1: Iya menurut gue tetap harus siap-siap kayak bawa jas hujan. Jangan bawa jas yang itu maksud gue.
0: Apa? Just kidding.
1: Just kidding.

0: Welcome back.
1: Yes. Ini ada yang berbeda ya. Apa ternyata tuh? Sekarang katanya tuh walaupun kita sering dengerinnya streaming lagunya, ternyata sekarang lagi banyak Gen Z itu mulai kembali mengkoleksi CD.
2: Benar banget.
0: Apakah lo termasuk salah satunya?
2: Ada di rumah. Bokap ada ya? Punya tuh
0: CD-CD lama.
2: CD-CD lama 90-an, Red Hot Chili Peppers, Michael Jackson gitu. Dan itu jadiin koleksi gue di kamar.
1: Wish,
2: gitu.
1: Mantap. Jadi CD itu kan apa ya, rame di tahun 2000-an.
2: Iya. Yeah.
1: Walaupun bahasanya harus tergeser sama yang namanya streaming gratis gitu ya. Sekarang ternyata Gen Z sudah mulai mengkoleksi barang-barang retro.
2: Betul.
1: Dan penjualan CD kembali naik drastis sampai 17,5 juta unit.
2: Betul.
1: Terjual di Amerika.
2: Kalau kita beli di CD tuh ada aja gitu, kayak misalnya kita bisa lihat tracknya, bisa lihat
1: lirik,
2: makna lagunya, apa lirik segala macam. Dan ada aja euforia yang bisa didapetin dari CD tersebut.
1: Betul,
2: gitu.
1: Betul. Jadi kayaknya seru sih. Walaupun kemarin sempat ada zaman-zamannya lagi pada suka vinil, tapi kalau CD kan lebih murah ya.
2: Betul. Vinil kan agak mahal dikit lah ya. Mahal banget gak sih?
1: Mahal lah ya. Yang kalau CD kan mungkin masih ada beberapa orang yang masih punya apa tuh?
2: Oh, betul.
1: Playernya.
2: Iya, gitu. Ada. Oke, Walkman ya. Walkman zaman kapan?
1: Walkman zaman betul. Ya udahlah, mungkin abis ini gue kayaknya harus bongkar-bongkar gudang, siapa tahu masih ada CD-CD yang
2: lama. Siapa tahu ada ya.
1: Yoi.

0: Tuh, jadi gak usah khawatir kalau misalnya lo hari ini lagi ngerasa banyak yang kurang-kurang gitu.
1: Betul,
0: gak sih?
1: Betul, karena memang ada jalannya dan ada tempatnya.
0: Bener, ya. Bisa kita usahakan lagi kok.
1: Iya, gitu. Dari lagunya Batas Senja ini. Syarat buat Mas Itong yang ada di sana.
0: Mas Itong itu siapa?
1: Vokalis Batas Senja, oh, kan dari okay. Lampung.
0: Oh, dari Lampung ya?
1: Iya.
0: Oh, baru tahu lagi. Dan kemarin Batas Senja kalau gak salah sempat kolaborasi sama musisi dari Australia.
1: Iya, sampai. Betul. Ya.
0: Dah, ini yes. Udah tanggal 25. Jadi hari ini kalau ngerasa aduh udah cepet banget waktu berlalu ya. Betul. Tapi gue masih gini-gini aja, masih belum maksimal semaunya gue gitu. Tenang aja, masih ada waktu kok.
1: Betul. Jangan judge dulu sama diri lo, karena pastinya kita punya waktu yang panjang, apalagi kalau misalkan kita sendiri mau berusaha.
0: Betul ya. Terus juga yang paling penting memang adalah konsistensi menurut gue.
1: Iya.
0: Kadang-kadang tuh kita udah kayak
1: ngeplan
0: udah. Iya, udah drop gitu
1: drop.
0: Ya. Ketika lo ngerasa apa yang lo lagi lakuin kok enggak
1: kayak enggak ada hasilnya, enggak gitu. Ada ini, enggak worth it lah gitu kan.
0: Jadi ulang sampai berkali-kali kalau bisa sampai 1000 kali kayak lagunya G Indrawari. 1000 kali.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Rimar
2: Cakrakan
3: Raisa
4: Mahen
5: Mahalini

0: Sama Pro 2, waktunya Info Pro 2 barengan sama Ivan Charmedian.
1: Info Pro 2.
0: Kabar pertama datang dari panggung sepak bola internasional di mana mega bintang Cristiano Ronaldo secara belak-belakan mengakui kondisi fisiknya yang kini sudah tidak lagi sanggup untuk bermain penuh selama 90 menit bersama tim nasional Portugal. Penyerang veteran tersebut mengungkapkan bahwa dirinya kini lebih berfokus pada efektivitas peran di lapangan serta manajemen stamina demi memberikan kontribusi maksimal bagi tim momen-momen krusial. Pernyataan jujur Ronaldo ini memicu simpati sekaligus apresiasi tinggi dari publik sepak bola dunia atas kesadaran profesionalnya dalam mendukung strategi regenerasi skuad Portugal. Beralih ke panggung hiburan layar kaca global di mana aktor papan atas Kit Harington mengaku tanpa ragu langsung menerima tawaran saat diajak bergabung dalam proyek serial adaptasi Harry Potter. Bintang yang populer lewat peran ikoniknya di dunia komik dan fantasi ini menyatakan sangat antusias untuk menjadi bagian dari dunia sihir ciptaan J.K. Rowling yang legend. Keterlibatan Kit Harington dalam jajaran pemain serial ini makin meningkatkan ekspektasi tinggi para penggemar global terhadap kualitas akting dan kedalaman cerita yang akan disajikan.
1: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir datang dari perjuangan kontingen Indonesia di kancah olahraga internasional di mana cabang olahraga atletik dan angkat besi berpeluang besar kembali menyumbang deretan medali baru bagi merah putih sesuai jadwal pertandingan hari ini. Para atlet andalan tanah air di kedua cabang olahraga terukur tersebut telah menyatakan kesiapan fisik dan mental bertanding maksimal untuk menembus babak final dan mengamankan posisi podium. Dukungan serta doa dari seluruh masyarakat Indonesia diharapkan menjadi motivasi tambahan bagi para atlet demi mengibarkan bendera merah putih di panggung tertinggi.
1: Info Pro 2.
0: Sekian Info Pro 2, nantikan Info Pro 2 selanjutnya.
1: Info Pro 2.
0: Waktunya Pro 2 Hitlist. 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Hello, happy Friday. Udah di hari Jumat aja. Tanggalnya tanggal 25 lagi. Weekendnya happy dong ya. Pas banget payday buat kamu yang hari ini sudah menerima gaji. Tapi kalau misalkan buat kamu yang gajinya setiap tanggal 1, semangat ya. Ditemani barengan sama Ivan Charmedian dari jam 10 sampai jam 3 nanti di Santai Siang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105 FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Halo, selamat hari Jumat. Gue happy deh kalau ketemu hari Jumat siaran. Kenapa? Karena jalanan tuh lancar banget, teman berdua ya. Semoga bulan depan gue berharap WFH masih diberlakukan. Jadi buat lo yang harus tetap beraktivitas di hari Jumat tuh lengang kemana-mana tuh enak gitu ya. Bakalan ditemani barengan sama Ivan sampai nanti jam 3. So yang pengen dengerin lagu-lagu pilihannya, boleh kasih tau ke aku, WhatsApp aja langsung ke Ivan. Nomornya di 0822 gak tuh? 0811 800 105. Telepon siapa itu? Ini telepon teman Pro 2 yang WhatsApp. Ada dari Minis. Ini dibacanya Minis atau Minace. Mau request lagunya Subah Mati by Selinda Grace kakak. Salamnya buat kakaknya aja. Oke, sudah siap Selinanya Sumpah Mati featuring barengan sama Andi Rianto. Terus ada juga dari Bahrum yang pengen dengerin lagu Hara, Celah Hati. Sama lagu ketiganya Yayan di Serpong yang pengen dengerin lagu Judika, Aku Yang Tersakiti. Waduh. Buat Sekar sama Imama sama teman-teman lain, selamat menjalankan WFO. Oh, lo lagi WFH. Sombong. Selamat menikmati WFH-nya atau liburnya gitu ya. Nanti Ivan bakalan puterin lagunya buat kamu juga yang mau enjoy. Dengerin pilihan lagu-lagu dari kamu boleh. WhatsApp sekali lagi di nomor 0811 800 105.

Setiap kota menyimpan cerita. Seringkali kisah itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warga yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, di muara Sungai Ciliwung di wilayah Kampung Tongkol, pada awal abad ke-17 berdiri Kastil Batavia. Kastil ini berbentuk segi empat, dikelilingi oleh kanal. Di setiap sudut kastil terdapat bastion, yaitu tembok benteng yang menjorok keluar dan dilengkapi senjata. Di dekat Kastil Batavia, dibangun sejumlah gudang untuk menyimpan berbagai dagangan VOC. Sejatinya, Kastil Batavia adalah perluasan dari gedung dan benteng pertahanan yang berukuran kecil. Bangunan diperbesar setelah Jan Pieter Zoon Koen merebut kota Jayakarta dan selesai sebelum penyerangan pertama Sultan Agung Mataram ke Batavia, yaitu pada pertengahan tahun 1628. Kastil Batavia bertahan hingga awal abad ke-19. Batu-batu besar yang membentuk dinding kastil dibongkar. Kemudian, oleh Herman Willem Dendels, sisa material kastil digunakan untuk membangun kota baru di Weltevreden. Pada tahun 2021, tim arkeolog dari Universitas Indonesia berusaha mengungkap keberadaan kastil. Mereka menemukan struktur bata bastion serta pecahan keramik dan botol dari abad ke-18. Sebagian situs dalam keadaan rusak dan tertutup beton. Kini, pemukiman warga, pertokoan kecil, dan jalan tol berdiri di tanah bekas kastil. Hanya ada satu tembok terakhir dan sebuah gudang tak terawat di pinggir kawasan kastil. Dari sisa reruntuhan ini, kita bisa menghayati sisa dominasi VOC dan perlawanan rakyat pribumi.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

Halo sih, Without Me. Baru banget informatornya buat kamu, lagu yang direquest sama Mega. Waduh, makin siang makin rame ya, ditungguin. Sambil kasih tahu dong, hari Jumat kegiatan lo ngapain, teman Pro 2? Sambil dengerin Pro 2 FM Jakarta, lo WFH? Atau justru lo datang ke kantor? Enak sih sebenarnya kalau misalnya orang-orang pada WFH terus lo datang ke kantor. Enaknya adalah jalanan sepi, kantor juga nggak hektik-hektik banget gitu ya. Ada Nurul di Pamulang yang mau request lagu Jungkook dong, yang apa aja boleh. Oke, ditungguin. Terus ada juga dari Hai Kak, aku Ria dari Serang, Banten. Widih, jauh banget. Aku mau request lagu Karena Aku Sanggup, lagunya Agnes Monica. Moga diputerin ya Kak. Gue cariin dulu lagunya, kalau ada nanti gue bakalan puterin ya. Terus ada juga dari Fedri di Tangsel yang mau request lagunya Niji, Sumpah Mati. Waduh, lagunya buat siapa nih kalau boleh tahu? Lagunya Niji, Sumpah Mati gak ada nih sayangnya. Kalau misalkan pengen diputerin lagu yang lain boleh, kasih tau ke aku, WhatsApp lagi di nomor 0811-800-105 teman Bro 2. Tapi jangan lupa buat kasih tau nama, lokasi lo di mana, baru kasih tahu pengen dengerin lagu apa sih di Pro 2 FM Jakarta. Kita lanjut singlongnya sama lagu dari Jungkook, Dreamers.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Dan seringkali, cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan. Di balik keramaian kota, di balik lalu-lalang lintas, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, di tengah banyaknya bangunan Jakarta, ada sebuah bangunan yang berdiri saat ini yang bernama Museum Kebangkitan Nasional, yang berlokasi di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 26 Senen. Pada tahun 1902, bangunan ini dibangun sebagai bangunan sekolah yang bernama Stovia atau School Tot Oplanding van Inlase atau Sekolah Dokter Bumi Putra. Stovia merupakan sekolah kedokteran yang didirikan untuk melahirkan dokter pribumi yang dapat mengatasi berbagai wabah seperti kolera, tipes, disentri, dan berbagai wabah yang menyerang Pulau Jawa saat itu. Kemudian pada tahun 1926, bangunan Stovia beralih fungsi menjadi tempat pendidikan sekolah mulo atau setingkat SMP, AMS, setingkat SMA, dan sekolah asisten apoteker. Semasa pendudukan Jepang hingga tahun 1945, bangunan Stovia dialihkan fungsi menjadi tempat penampungan tawanan perang tentara Belanda. Setelah Indonesia merdeka, gedung ini pernah dihuni oleh ex-tentara kenil Batalion 5 hingga 1973. Kemudian pada 6 April 1973, gedung Stovia dipugar oleh pemerintah DKI Jakarta. Dan akhirnya, pada 20 Mei 1974, gedung Stovia diresmikan oleh Presiden Soeharto sebagai Museum Kebangkitan Nasional.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist. Produa Hitlistnya masuk di putaran kedua nih. Gak berasa ya, udah di jam 11 aja. Buat kamu yang pengen dengerin lagu-lagu pilihan kamu, masih Yvonne tungguin. Caranya langsung aja WhatsApp di nomor 0811 800 105. Kita buka putaran keduanya sama lagu dari Rizky Febian, Salah.
2: Produa FM, lagunya Juicy Lucy, Mahalini, Rizky Febian, bisa kamu dengerin di sini.

Pelangi dari Hi-Fi, baru banget Ivan Putri buat kamu. Kita lanjut lagi ya teman Pro 2 buat bacain lagu-lagu yang direquest sama teman Pro 2. Ada nih Fajar di Jakpus yang pengen dengerin lagunya Potret. And now dong, salamnya buat kru Pro 2 FM aja. Oke, ditungguin lagunya bakalan Ivan puterin. Sudah siap ada di playlist. Terus ada lagi dari mana nih? Anissa di Jakarta Barat yang mau request lagunya Mahal Ini, Bohongnya Hati dong kak. Oke. Terus ada juga Abi dari Belitung yang pengen dengerin lagunya Zona Nyaman 420. Widih, lagi nyaman banget kayaknya hari Jumatnya. Mau ingetin aja nih hari Jumat, jangan lupa sholat Jumat buat kamu yang muslim ya. Kita lanjut sesi potret and now featuring Ari Lesmana.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, Kampung Luar Batang menyimpan kisah menarik wilayah pesisir Jakarta. Menurut sejarawan Rahmat Ruhiyat, kawasan ini sudah tercatat di peta pada abad ke-17 sebagai tempat singgah para awak perahu yang tertahan di luar pelabuhan Sunda Kelapa karena aturan VOC. Pada masa itu, VOC memberlakukan larangan bagi perahu pribumi untuk masuk atau keluar pelabuhan pada malam hari. Setiap perahu harus melewati pos pemeriksaan di mulut alur pelabuhan, di mana sebatang kayu diletakkan melintang sebagai penghalang sebelum izin diberikan. Seiring waktu, para pendatang yang semula hanya menunggu mulai membangun rumah dan bermukim secara tetap. Kawasan ini juga dikenal dengan Masjid Luar Batang. Masjid yang didirikan pada tahun 1738 ini menjadi saksi penyebaran agama Islam di pesisir utara Jakarta yang dilakukan oleh seorang ulama bernama Al-Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Aidrus dari Yaman. Dikisahkan oleh Klokner Bruson, serdadu Hindia Belanda sekaligus wartawan surat kabar bandera Walanda, Masjid Luar Batang memiliki satu atap dengan tiang-tiang penyangga yang dari luar terlihat indah. Pada akhir abad 20, ia melihat betapa masjid ini sangat penting bagi umat Islam. Hingga kini, Masjid Luar Batang menjadi destinasi wisata rohani. Warga Kampung Luar Batang dan sekitarnya menghormati dan meneladani leluhur mereka yang mengajarkan agama Islam.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

Zona nyaman dari 420 yang baru banget Ivan Putri buat kamu teman Pro 2 di hari Jumat yang rasanya happy ya kalau ketemu hari Jumat, apalagi buat kamu yang udah megang tiket konsernya The Weeknd. Weeknd ini sudah bisa menikmati ya. Kita lanjut lagi teman Pro 2 yang mau request lagu The Weeknd atau lagu lain, boleh kasih tau ke aku WhatsApp-nya di nomor 0811 800 105 ya. Ada dari mana nih? Namanya gak ada lagi. Pengen dengerin lagunya Shilon Seven, Sederhana katanya. Boleh yang lain kalau gak ada, doain ya kak. Udah satu bulan ini sablonan sepi, beda sama tahun dan bulan sebelumnya, entah kenapa. Sehat-sehat di sana, amin. Semoga usahanya banyak yang pesen, laris manis gitu ya. Semangat buat kamu para UMKM teman Bro 2. Terus ada juga dari Danu di Pamulang yang pengen dengerin lagunya Kahitna, judulnya Soulmate. Oke, siap, nanti Ivan bakalan puterin buat kamu. Terus ada juga No Name, nomor 0856-2765 sekian-sekian, pengen dengerin lagunya Steven Pasaribu, Belum Siap Kehilangan. Aku puterin yang ini dulu buat kamu yang mau kita request, masih ditungguin sampai jam 12 siang nanti. WhatsAppnya di nomor 0811 800 105.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

The Lentis Lampu Merah baru banget Ivan Putri buat kamu. Kita lanjut lagi sama Pro 2, 3 lagu penutup di Pro 2 Hitlist kali ini. Ada lagu Pamungkas I Love You But I'm Letting Go, lagu yang direquest dari Mardiana. Oke, ditungguin ya. Terus ada juga dari Zahrani yang pengen dengerin lagu Ed Sheeran, Perfect. Lagu ketiganya lagu Nyoman Paul, Tunggu Apa Lagi, yang direquest dari Fatir. Nanti Ivan bakalan puterin. Sekarang sing along dulu sama Pamungkas I Love You But I'm Letting Go.

105 FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Udah masuk di putaran ketiga jam 12 siang. Waduh, gak berasa ya udah 3 jam Ivan nemenin kamu, teman Produa. Mau ngingetin hari Jumat buat kamu yang muslim, cowok jangan lupa buat sholat Jumat. Ya, gak sholat Jumat, cewek, atau buat kamu non-muslim bisa menikmati lagu-lagu enak sambil menikmati makan siang ya.

Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin barengan sama Ivan. Kita lanjut, teman pro 2. Buat dengerin lagu-lagu enak ya. Tapi sebelum itu mau update informasi dulu nih buat kamu yang mungkin rumahnya di sekitaran Jakarta Selatan, Jakarta Timur, atau nanti malam bakalan beraktivitas di daerah sana, ketemuan sama teman-teman gitu di weekend ini. Hati-hati ya, karena BMKG memperkirakan wilayah Jaksel dan juga Jaktim bakal diguyur hujan dengan intensitas ringan di Jumat malam ini. Sementara untuk wilayah Jakarta Barat, Pusat, Utara ini bakalan cerah berawan. Sedangkan untuk Kepulauan Seribu ini berawan tebal ya. Buat kamu yang sekarang mau update juga cuacanya gimana di sekitaran kamu, karena Jakarta Pusat panas banget ya. Boleh langsung aja update via WhatsApp di nomor 0811 800 105.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita, dan seringkali cerita tersebut tersembunyi dari halayak di balik bangunan, kuliner, wilayah, atau tokoh figur di setiap kota. Ini kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, di kota Jakarta memiliki berbagai kuliner-kuliner yang disajikan oleh warga di setiap wilayah Jakarta. Di antara kuliner-kuliner tersebut, ada beberapa kuliner yang memiliki cerita yang tersembunyi. Salah satunya, es selendang mayang. Nama selendang mayang muncul karena bentuk jajanan ini sendiri. Selendang dari warna makanan yang berwarna hijau, putih, dan merah seperti selendang penari. Sementara, mayang memiliki arti kenyal dan manis. Nama selendang Mayasari sering dikaitkan dengan cerita rakyat, yaitu Jampang Mayasari. Es selendang Mayasari mulai populer pada tahun 1940-an. Sejak itu, minuman ini sulit ditemukan selama puluhan tahun. Baru pada tahun 1990-an, es selendang Mayasari muncul kembali dan sering disajikan saat menu takjil, pesta pernikahan, acara khas Betawi, dan sebagainya. Minuman ini, selain menyegarkan, dapat mengurangi rasa lapar karena dibuat dengan bahan dasar tepung beras. Es selendang mayang terbuat dari tepung sagu aren, tepung beras, garam, daun pandan suji, air, dan gula merah yang diiris-iris. Sausnya terbuat dari santan, daun pandan, dan garam.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin barengan sama Yvonne, teman Pro 2. Waduh, kalau lo udah berasanya tidur lama banget sama Pro 2 ya, terus masih berasa kurang terus. Apalagi spesial buat lo cewek gitu ya. Emang ternyata menurut dari studi, perempuan tuh butuh lebih banyak tidur karena mereka tuh sering menggunakan otaknya sepanjang hari. Penelitian ini maksudnya dari Loughborough University di Inggris yang nyebutin kalau memang perempuan tuh cenderung membutuhkan waktu tidur yang memang sedikit lebih panjang dibandingkan dengan laki-laki. Karena memang dikaitkan dengan tingginya aktivitas otak yang memang berlangsung setiap hari, terutama karena banyaknya tugas dan aktivitas yang harus dilakukan secara bersamaan. Dan menurut dari Profesor Jim Horn, pola multitasking serta perbedaan aktivitas otak antara perempuan sama laki-laki ini yang ngebuat perempuan tuh butuh waktu pemulihan yang memang lebih lama setelah menjalani aktivitas seharian gitu ya. Istirahat yang cukup bisa bantu tubuh kamu tuh recovery, teman Bro 2. Bantu tubuh kamu, pikiran kamu kembali pulih, terutama setelah menghadapi berbagai tekanan dan juga aktivitas mental. Jadi kalau misalkan lo lagi ngantuk banget, kayaknya kurang, udah tidur aja tuh, Bro 2.

105 FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin barengan sama Yvonne yang bakalan. Kayaknya ini kabar gembira sih harusnya buat kamu yang ngikutin Godzilla banget gitu ya. Jadi film pertamanya Godzilla Minus One yang gak sempat tayang di bioskop Indonesia, sekarang sequelnya resmi tayang. Tapi bukan di bulan ini, dijadwalin di 4 November 2026, tepatnya di hari Rabu. Memang jadwal film luar negara gitu ya. Ini biasanya tayangnya di hari Rabu, Tema Bro 2. Jadi buat kamu yang mungkin menunggu-nunggu, dicatat aja tanggalnya 4 November bakalan tayang di bioskop Indonesia, diproduksi dengan kamera IMAX juga, jadi pastinya makin megah ya. Jadi kalau misalnya lo pengen nungguin, dicatat 4 November 2026.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, Gedung Arsip Nasional merupakan sebuah gedung yang menarik karena punya sejarah yang panjang. Dilansir dari laman resmi Arsip Nasional Republik Indonesia, gedung ini dibangun pada tahun 1760 oleh Rainer de Klerk. Selain sebagai arsitek gedung ini, Rainer de Klerk juga tercatat sebagai Gubernur Jenderal VOC pada tahun 1777. Gedung ini pun awalnya dikenal sebagai Rumah de Klerk. Pada masa itu, Rumah de Klerk beberapa kali berpindah kepemilikan. Bahkan, sempat berubah peruntukannya menjadi gereja dan panti asuhan. Pada saat itu, bangunan mulai terbengkalai karena kekurangan dana untuk perbaikan. Dan kemudian pada tahun 1900, ada rencana untuk membongkar rumah tersebut. Perkumpulan Batavia untuk Seni dan Ilmu Pengetahuan kemudian melobi pemerintah Hindia Belanda untuk membeli rumah de Klerk. Mereka berhasil dan bangunan tersebut menjadi Departemen Pertambangan. Pada tahun 1925, pemerintah Hindia Belanda melakukan pemugaran besar pertama di abad ke-20 atas rumah de Klerk. Setelah selesai, kemudian gedung dipakai sebagai tempat arsip hingga disebut Gedung Arsip Nasional. Pada tahun 1992, koleksi arsip terakhir di gedung tersebut dipindahkan ke gedung baru Arsip Nasional di Jalan Ampera, Jakarta Selatan. Walaupun sudah tidak menyimpan arsip, ternyata nama gedung ini tetap Gedung Arsip Nasional.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Masuk di putaran keempat di jam 1 siang, masih ditemenin barengan sama Ivo Nature Median. Kita buka langsung sama lagu dari Keisha Lefranca, Better Arm My.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Halo, teman Pro 2. Waduh, gimana nih, relate gak sama kamu? Amit-amit, mudah-mudahan gak relate sih ya. Karena dari riset terbaru dari LendingTree yang bilang, katanya kalau hampir seperempat milenial ini ngaku pernah punya utang karena pengeluaran untuk kencan. Bahkan 7% responden ngaku punya utang kartu kredit yang berkaitan dengan biaya kencan. Tekanan finansial juga ternyata dirasakan pasangan yang sudah punya hubungan. Ini survei dari Forbes di tahun 2023 yang nemuin banyak responden pernah minjem uang atau menggunakan utang untuk membiayai kencan atau hadiah romantis. Inflasi pun membuat situasinya makin terasa dengan 60% responden ngaku kesulitan membeli hadiah atau pergi kencan karena harga yang semakin mahal gitu ya. Tapi kencan romantis tuh kayaknya kan memang gak seharus selalu mahal gitu ya. Mungkin jajan di apa ya, di kaki lima. Jadi turis di kota sendiri atau menikmati pertunjukan musisi lokal, ini bisa jadi pilihan nih di weekend ini yang mungkin ramah kantong. Cari festival-festival musik yang gratis, atau kalaupun berbayar ya yang murah-murah aja, gak sih teman Pro 2? Karena pada akhirnya yang bikin kencan berkesan itu bukan seberapa mahal tempatnya, tapi siapa yang diajak jalan, ya gak? Tapi buat kamu nih, para jomblo harusnya seneng sih, karena pengeluaran kamu tidak sebanyak ya orang-orang yang punya pasangan. Sampai akhirnya punya hutang. Aduh, jangan sampai deh.

FM Pro 2 Jakarta, tempat terbaik kamu. Jadi weekend ini bukan mana tempat Pro 2, banyak banget acara-acara seru ya di Jakarta. Kalau lo gak kemana-mana pengen ngapelin pacar lo doang atau mau ke rumah temen lo, kalau gue yakin sih kalau rumah temennya kayak begini lo gak bakalan datang sih, atau lagi apalagi kalau misalkan ini rumah pacar lo, takut bukan karena orang tuanya. Jadi ini ada video ya teman Pro 2, seekor buaya dipelihara di teras rumah warga Kecamatan Panjang Bandar Lampung. Dan apa ya, katanya adanya buaya di halaman rumahnya niatnya untuk menjaga rumah katanya. Tapi hal ini justru ngebuat warga sekitar khawatir gitu ya, yang akhirnya ngelaporin nih ke Pak RT gitu ya. Akhirnya buaya ini rencananya bakalan dievakuasi buat mencegah resiko yang dapat membahayakan warga sekitar teman Pro 2, termasuk pemilik rumahnya juga. Dan pemilik nantinya cuma bisa memelihara buaya kalau memang sudah mengantongi izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku gitu. Haduh, ada-ada aja ya. Padahal anabul lainnya tuh ada yang lebih lucu dan tidak menyeramkan seperti ini.

105 FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Wah, ini nih yang ditunggu-tunggu akhirnya. Kemarin pecah telur ya. Setelah 28 tahun, emas pertama Asian Games 2026 dari badminton. Tim Beregu Putra Indonesia sukses merebut medali emas Asian Games 2026 setelah kemarin mengalahkan China 3-2 di partai final. Ini jadi emas pertama Indonesia di nomor beregu putra sejak terakhir berjaya di Asian Games tahun 98. Perjuangan Indonesia dramatis banget kemarin ya, sempat tertinggal 0-2, terus akhirnya bangkit lagi dan akhirnya merebut 3 partai berikutnya. Mozaki Ubaidillah alias Ubed ini jadi penentu kemenangan setelah mengalahkan Wang Hoyang di partai kelima. Diharapin ya, diharapkan maksudnya, semoga emas-emas berikutnya bakalan menyusul untuk

0: Terus gue abis nonton video teman tuli, mereka komunikasinya pakai gerakan tangan. Keren banget deh.
1: Oh, bahasa isyarat maksud lo. Kalau di Indonesia namanya Bisindo, bahasa isyarat Indonesia. Teman-teman tuli biasanya pakai ini buat ngobrol sehari-hari loh.
0: Di Indonesia? Berarti setiap negara beda-beda ya, Ros?
1: Yoi, tiap negara punya versinya masing-masing. Tapi lewat Bisindo ini, teman tuli tetap bisa ngobrol, sekolah, kerja, bahkan bisa tetap berkarya juga.
0: Keren banget sih. Gue mau deh belajar juga, biar gue sedikit-sedikit paham gitu.
1: Gue juga lagi belajar, biar gue bisa mendengar mereka. Karena mereka juga berhak untuk didengar, Cik.
2: Bahasa isyarat bikin semua orang punya ruang untuk bersuara. Baik yang terdengar maupun terlihat, semua suara sama berharganya.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Di Jalan Pasar Ikan nomor 111 Kecamatan Penjaringan, terdapat sebuah bangunan kompleks yang dulunya merupakan bangunan bekas pergudangan barat VOC pada masa penjajahan. Bangunan itu bernama Museum Bahari. Pada tahun 1652, bangunan ini dibangun untuk gudang yang khusus menyimpan pala, lada, kopi, tembaga, dan timah. Pada masa pendudukan Jepang, gudang ini difungsikan untuk penyimpanan logistik bagi tentara Jepang. Di masa kemerdekaan, fungsi gudang ini masih dipertahankan. Gudang tersebut dijadikan tempat penyimpanan logistik bagi perusahaan listrik negara atau PLN dan pos telepon dan telegraf atau PTT. Setelah gudang ini diambil alih oleh PLN dan PTT, gudang mengalami pemugaran pada tahun 1976. Baru pada 7 Juli 1977, Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin meresmikan kompleks gudang barat ini menjadi Museum Bahari.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

105 Broadway Jakarta, tempat terbaik kamu. Kita masuk di jam terakhir Ivan nemenin kamu, jamnya UMKM Connect. Nanti Ivan bakalan ngobrol sama siapa ya kira-kira. Pantengin aja terus, sekarang kita singalong dulu sama lagu dari Randy Pandugo, Silver Rain.

0: 105 FM Radio Way Jakarta, tempat terbaik kamu. UMKM Connect masih barengan sama Yvonne. Kali ini Yvonne bakalan kenalin ke kamu owner dari Tanya Rasa, ada Dias Henrico yang sudah terhubung via Zoom hari ini. Hello Dias.
1: Hello.
0: Apa kabar?
1: Baik.
0: Hari Jumat menyambut weekend, lagi ngapain nih jam-jam segini? Kalau owner mah bebas ya.
1: Enggak dong, kalau owner paling ya itu ngulik-ngulik resep,
0: ngulik-ngulik lagi. Tanya Rasa, Dias. Tanya Rasa ini jualan apa sih? Maksudnya usaha di bidang apa? F&B kah?
1: Kalau Tanya Rasa ini sebenarnya masuk ke F&B. Makanan dan minuman.
0: Makanan dan minuman. Awal mula bikin Tanya Rasa ini kapan?
1: Awal mulanya itu di bulan September tahun 2025.
0: September 2025. Pasti, wih, berarti bulan ini anniversary tahun. Ya?
1: Betul.
0: Widih, happy anif buat Tanya Rasa. Happy anif gak tuh? Happy birthday juga berarti ya. Jadi awal mula bikin Tanya Rasa gimana ceritanya sih? Kamu emang suka masak?
1: Aku ini sebenarnya lulusan dari bagian masak, chef.
0: Jadi
1: tuh sebenarnya aku tuh ngulik-nguliknya itu waktu magang. Magang itu aku sempet disuruh bikin, kalau nggak salah tuh sempet bikin minuman dari buah-buahan yang udah hampir busuk, terus sayur-sayuran yang hampir busuk kita olah jadi minuman. Gimana caranya kamu ngulik-ngulik itu sendiri? Ya udah aku ngulik-ngulik sendiri, terus aku kasih ke teman-teman magang, ke tempat-tempat kerja. Wih, enak ya. Dari situlah mulainya. Mulai keluar dari Tanya Rasa itu berawalan dari jus, minuman.
0: Jadi waktu itu kuliahnya chef?
1: Yes.
0: Tapi kalau chef itu, jurusan chef tuh ada ininya lagi gak sih? Kayak ada penjurusan lainnya gak sih? Kayak ini untuk Western, ini untuk Indonesia, atau semuanya dipelajari?
1: Semua dipelajarin, tergantung kitanya tertarik di mana. Indonesia kah, Western kah?
0: Kalau dia waktu itu ngambil tergantung spesialisasinya apa?
1: Aku Indonesia.
0: Oh Indonesia, kenapa pilihnya Indonesia?
1: Ya. Karena kalau Indonesia itu lebih seru, menantang, karena apa? Karena kita banyak memakai rempah-rempah. Jadi gimana caranya kita memakai rempah-rempah itu tanpa menggunakan MSG?
0: Rempah-rempah tanpa menggunakan MSG. Keren sih. Tapi waktu itu kepikiran untuk ngambil kuliah chef gitu, emang ada kepikiran kayaknya gue mau ini aja deh, apa namanya, bikin F&B aja dan biar enggak ketergantungan sama karyawan chefnya nanti, jadi gue bisa terjun langsung gue kuliah itu deh gitu. Gimana? Atau disuruh orang tua?
1: Dulu aku tuh kepikiran tuh gini loh, apakah aku ngambil kuliah ini kah? Ngambil kuliah yang kayak ekonomi atau apalah. Tapi aku mikir lagi kalau kuliner itu gak ada matinya loh. Jadi makanya semenjak aku berpikiran kuliner kayaknya gak bakal mati deh. Ya udah aku penjurusannya ke kuliner sendiri.
0: Karena selama masih ada manusia, makanan harus tetap ada ya.
1: Betul.
0: Terus akhirnya bikin Tanya Rasa ini. Tanya Rasa, yes, di bulan September 2026. Waktu itu berarti masih kuliah atau emang udah lulus?
1: Aku sudah lulus.
0: Udah lulus.
1: Terus? Dulu aku sempat punya, waktu sebelum apa masih kuliah itu masih punya sempat namanya nasi kuning apa, pokoknya nasi liwet kuning.
0: Nasi liwet kuning. Nah, itu sambil itu kuliah berarti punya, ya?
1: Ya, lagi masa kuliah disuruh praktek. Suruh kita buat terjun langsung ke ngejualin makanannya selama puasa, terus lebaran kita jualan, pokoknya selama satu tahun kita jualan makanan itu.
0: Oke, terus akhirnya kenapa nggak ngelanjutin itu dan akhirnya bikin Tanya Rasa ini?
1: Aku nggak mau ngelanjutin karena
0: bosen.
1: Banyak yang orang bilang gini loh, 35.000 itu terlalu kemahalan buat anak kuliahan atau gimana. Memang kan dulu kan pasaran itu kan anak apa,
0: teman-teman ya,
1: kuliahan. Terus itu pasarannya di Gading Serpong. Terus kalau ke Jakarta lebih mahal dong, effortnya lebih mahal dong.
0: Betul.
1: Nah, makanya kenapa aku nggak mau lanjutin lagi, pengen memberikan sesuatu minuman yang lebih enak gitu loh, buat tubuh juga, terutama buat tubuh ya.
0: Ini udah di spill kan, apakah? Sering, terutama gimana, sorry? Apa? Gimana?
1: Aku sering ini loh, maksudnya selama aku belum ngeluarin minuman itu, aku nyobain sendiri, nyobain ke tetangga. Jadi banyak yang aku tester-testerin.
0: Randinya ya, lumayan ini ya, lumayan lama ya.
1: Iya, mohon maaf nih, kayak kelinci percobaan.
0: tapi apakah minuman yang dijual di Tanya Rasa ini adalah minuman yang tadi udah kamu spill? Pertama kali pas PKL katanya magang gitu ya, disuruh bikin minuman dari sayuran dan juga buah-buahan yang hampir udah expired lah dibilang. Itu juga yang bakalan dijual?
1: Oh enggak, beda.
0: Kita bikin penasaran sama Bro 2 deh kalau kayak gitu. Nanti kita bakalan tanya kira-kira Tanya Rasa nih ngejual apa sih? Harganya berapa? Nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi. Kita break dulu sebentar ya, Dias.
1: Okay.

0: Nit, bayangin deh kalau payung bumi kita bocor. Kebayang gak sih panasnya kayak gimana?
1: Lah, emang ada payung buat bumi?
0: Lah ada. Lapisan ozon itu ibarat payung pelindung bumi. Dia bantu nyaring sinar matahari yang berbahaya. Kalau lapisannya rusak, perlindungan bumi juga ikut melemah.
1: Pantes ya, sekarang panasnya berasa gak santai. Terus, kita bisa bantu apa, Lil?
0: Banyak dong yang bisa kita bantu. Dari kita hemat listrik, contohnya kita matikan lampu jika tidak dipakai, kita gunakan AC seperlunya. Terus, jangan kebanyakan gonta-ganti barang deh kalau masih banyak yang bisa dipakai. Karena kebiasaan kecil kalau dilakuin bareng-bareng bisa juga buat jaga bumi.
1: Oke, mulai sekarang gue terapin, Lil. Bumi dijaga, hidup juga lebih nyaman.
0: Nah, gitu dong. Mari sama-sama kita rawat bumi kita dari kebiasaan diri kita sendiri.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, di daerah Menteng Jalan Menteng Raya nomor 31 ada sebuah museum yang tidak sebesar museum lainnya di Jakarta. Museum itu bernama Museum Joang 45. Pada tahun 1939, Museum Joang 45 merupakan hotel Schomper yang dirancang oleh pengusaha Belanda yang bernama L.C. Schomper. Hotel ini digunakan sebagai tempat peristirahatan untuk pejabat tinggi Belanda, para pengusaha asing, dan para pejabat pribumi saat berkunjung ke Batavia. Pada masa penjajahan Jepang, Hotel Schomper dialihfungsikan sebagai Asrama Angkatan Baru Indonesia atau Asrama 31. Asrama itu menjadi tempat pendidikan politik bagi pemuda Indonesia yang akan menjadi kader politik untuk mendukung kepentingan Asia Timur Raya. Pada masa Orde Baru, gedung bekas hotel dan asrama perjuangan ini difungsikan menjadi markas Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia Jakarta Raya. Kemudian, pada 1968 hingga 1972, bangunan ini beralih fungsi sebagai pusat kegiatan veteran Angkatan 45. Baru pada 19 Agustus 1974, Presiden Soeharto dan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin meresmikan gedung tersebut menjadi Museum Joang 45.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: 105 FM Broadway Jakarta, teman terbaik kamu. Kita masih terhubung sama owner dari Tanya Rasa, ada Dias. Jadi langsung aja kita tanya-tanya kali ya. Ada rasa apa aja sih? Rasa yang tertinggal ada di situ nggak?
1: Oh tidak dong. Adanya rasa kangen.
0: Oh, rasa kangen sama rasa-rasa dari makanan dan minumannya. Jadi yang dijual apa sih sebenarnya, Dias?
1: Itu ada jus. Jusnya itu isinya itu ada sesim, nanas, sama air lemon.
0: Wah, jadi itu ada seger banget.
1: Garam, dan itu pasti manis seger. Manisnya dari nanas. Manisnya nanasnya pakai nanas madu.
0: Oh. Oke, jadi jusnya berarti ada beberapa rasa atau cuma rasa itu aja?
1: Rasanya ada 3 rasa, tapi tetap kita pakai varian itu.
0: Itu untuk basicnya.
1: Sama nanasnya itu paling tetap kita pakai, paling kita menambahkan kayak buah naga sama buah bit.
0: Oh, buah naga sama buah bit. Ini tuh berarti jusnya bukan cuma rasa enak, tapi memang ada manfaatnya juga.
1: Ada.
0: Dari setiap jus varian yang kamu bikin, manfaatnya apa aja?
1: Manfaatnya itu paling paling banter-banternya itu adalah seger, pertama seger. Yang kedua itu bisa mendetoks dari tubuh. Jadi racun-racun yang tubuh bisa dikeluarkan dari kencing bisa, dari BAB bisa lancar.
0: Oh, oke. Itu jus detox-nya ya. Tapi biasanya kamu ini nggak sih, apa namanya, mengedukasi customer mungkin ada ketentuan kalau misalkan memang tubuhnya mau ini, seenggaknya minum jusnya selama misalnya dalam seminggu nih 3 hari, atau dalam seminggu rutin dulu nih Kak, minum konsumsi 5 hari, atau bebas?
1: Paling aku menyarankan itu 1 hari 1 botol. Aku tidak menyarankan kalau sehari 2 botol atau 3 botol, aku tidak mau menyarankan. Karena yang ku alami aja bisa bikin pusing. Iya. Yang ku alami itu, yang aku minum itu. Jadi aku udah pernah ngalamin itu, minum 3 kali atau sehari 3 kali nih. Waduh, puyeng.
0: Oh, biar nggak over juga ya.
1: Ya, jangan terlalu over.
0: Oke. Selain jus detox ini, apa lagi yang kamu jual?
1: Oh, aku jual bakso goreng mekar.
0: Wah, ini sih kayaknya idolanya ya.
1: Betul.
0: Bakso goreng mekar. Ini bakso udang.
1: Oh enggak.
0: Kalau ini
1: aku
0: apa?
1: Ayam, full ayam.
0: Oh, full ayam.
1: Full ayam.
0: Oke, bakso goreng mekar di harganya berapa? Dijual berapa?
1: Di harga isinya 25. Isinya 25.
0: Harga 25?
1: Isinya 5.
0: Oh, isinya 5.
1: Harganya 30.
0: Oh, isinya 5, harganya 30. Waduh.
1: Iya.
0: Ini gede-gede gak sih? Murah sih kalau segitu.
1: Gede-gede banget.
0: Pengiriman dari mana sih, Dias?
1: Kalau aku pengiriman dari Jakarta Barat.
0: Oh, dari Jakarta Barat. Daerah mana?
1: Kembangan.
0: Oh, Kembangan.
1: Joglo.
0: Oke. Kembangan Jakarta Barat ya. Jadi buat kamu yang warga Jakarta Barat, mau nyobain jusnya, mau nyobain bakso goreng apa tadi? Mekar ya? Bakso goreng mekar ya, boleh tuh coba. Selain itu ada apa lagi?
1: Ada pempe. Terus
0: yang bikin beda pempe kamu sama yang lainnya apa?
1: Kalau pempe lain aku pakai ikan.

0: brownies kuih.
1: Apa tuh?
0: Kayak Dubai cookies.
1: Uh-uh.
0: Cuman ini kita gimana caranya kita bikin ke brownies.
1: Oh. Jadi di dalamnya ada cuicuinya gitu.
0: Betul.
1: Aduh, penasaran sih. Launchingnya kapan? Mas Yarandi lama?
0: Lama itu. Itu kita harus bertahap.
1: Jadi udah tahu belum targetnya bakalan di launching kapan?
0: Kalau enggak akhir bulan ini, kalau enggak di bulan Januari 2023.
1: Wih, masih lama banget ya. Ini niat gak sih sebenarnya jualannya?
0: Kenapa?
1: Niat gak sih jualannya?
0: Iya dong, kita harus menjaga itu apa?
1: Saking niatnya biar, ya, kualitasnya harus tetap dijaga ya. Setiap betul. Ngeluarin produk. Ini kalau misalkan dilihat di Instagram ada nasi bakar ya? Atau apa nih?
0: Oh ada, nasi bakar itu, ayam suwir.
1: Oh, nasi bakar ayam suwir. Ini ya. Di harga berapa?
0: Itu tergantung ukuran sih, ukuran. Ada yang gede, yang gede itu ada dua lauk dengan harga Rp35.000. Bisa ayam, bisa ikan, bisa dua-duanya di mix.
1: Oh, di mix bisa. Ih, tumben baru ada loh. Bisa ada mix ayam sama ikan. Tapi yang paling best seller mungkin teman berdua pengen nyobain nih dari Tanya Rasa ini. Cobain apa dulu nih yang menurut kamu recommended banget?
0: Yang udah pasti yang paling recommended banget itu adalah jus. Yang pertama jus.
1: Oh, yang pertama jus.
0: Yang kedua bakso goreng.
1: Bakso goreng. Aduh, gue kalau bakso goreng suka banget, apalagi kalau misalnya dicocol pakai sausnya yang rasanya tuh agak asem gitu ya.
0: Oh ya, itu aku juga punya sausnya yang khusus buat bakso gorengnya itu. Dia agak pedes manis.
1: Oh, ada pedes manisnya, asamnya juga pasti ya. Aduh, tapi frozennya?
0: Aku nggak pakai frozen. Aku tidak pakai frozen.
1: Oh, jadi nggak ada jualan frozen ya?
0: Nggak ada. Aku ya itu tadi aku bilang kak. Aku menjaga kualitas.
1: Oh, oke. Sip. Cara belinya gimana nih? Hamin satu gitu PO atau ready setiap hari?
0: Bisa hamin satu tergantung itunya apa? Siapa tahu ada minta rekomendasi apa?
1: Apa tuh?
0: Ada request. Kayak misalkan aku maunya yang begini ya, aku yang asem begini.
1: Oh,
0: kita bisa
1: boleh.
0: Terima hamil satu.
1: Oh, oke. Okay.
0: Tapi kalau untuk ready stocknya setiap hari stock.
1: Oh, setiap hari ada?
0: Ada.
1: Jadi kalau misalkan tiba-tiba gue pengen beli nih hari ini, gue mau dong bakso gorengnya, berarti bisa dikirim ya?
0: Bisa.
1: Oh, keren. Teman Pro 2, jadi gak perlu nunggu PO-nya lama-lama ya.
0: Iya dong.
1: Oke, udah gak berasa nih, udah mau habis. Cuma mungkin pengen tanya satu lagi sama Dias.
0: Boleh.
1: Big dream kamu sama usaha kamu Tanya Rasa ini pengen kedepannya kayak gimana sih Dias? Apakah mau dalam jangka waktu dekat bikin ruko kah?
0: Kalau jangka ke depan ini aku sih pengen mau buka ruko. Aku mau bikin buka offline-nya. Cuman karena banyak event yang aku ikutin, terus juga produksi juga tetap aku yang produksi sendiri.
1: Masih ini ya, one man show ya?
0: Iya, betul. Sendiri. Terus dibantu sama orang tua. Ya, tetap tar dulu deh.
1: Oh, jadi fokus dulu nih ya.
0: Iya, betul.
1: Fokus dulu event terdekat Tanya Rasa. Mau ada event di mana?
0: Aku tuh lagi ngincer-ngincer yang di apa? Di Tamrin. Aku lagi ngincer-ngincer ke sana.
1: Oh, oke.
0: Karena katanya ada event apa gitu, ada kuliner.
1: Berarti dalam waktu dekat nanti bakal ada di Tamrin ya. Untuk info lebih lanjutnya mungkin nanti bisa lihat di sosial medianya Tanya Rasa.
0: Betul.
1: Instagramnya ada di mana?
0: Kenapa?
1: Instagramnya ada di mana?
0: Tanya Rasa _boys.
1: Oke, Tanya Rasa _boys bisa langsung aja diintipin teman Bro 2 ya. Dias, terima kasih banyak sharingnya, waktunya. Semoga Tanya Rasa makin

0: makin banyak yang suka, makin banyak pelanggannya. Sukses terus ya buat Dias.
1: Oke.
0: Terima kasih, bye-bye.
1: Bye.
0: Itu dia UMKM Connect hari ini, teman Bro 2 sudah selesai. Kalau misalnya kamu pengen dukung UMKM di Indonesia, boleh langsung aja lihat di Instagramnya tarasa_boys.

Baik kamu, hari Jumat, udah jam segini gak berasa ya? Tiba-tiba sore aja, tiba-tiba udah pulang kerja aja. Iphone-nya tiba-tiba udah selesai aja nih teman Pro 2. Gantian sama Dave yang udah siap nemenin lo di sore ceria nanti dari jam 3 sampai jam 7 malam ya. Sekali lagi terima kasih buat kamu yang sudah mendengarkan Pro 2 FM Jakarta. Udah nemenin aku. Ketemu lagi hari apa ya? Ya udah pokoknya pantengin terus aja Pro 2 FM Jakarta. Happy weekend. Info Nature Media pamit. Thank you and bye-bye.

Pro 2 bareng gue Davi Prada. Info pertama teman Pro 2, The Weeknd terlihat melakukan aksi sesi soundcheck menjelang tur konser After Hours Till Dawn tadi malam teman Pro 2 di Jakarta besok 26 September dan Minggu 27 September teman Pro 2. Ada yang nonton? Info Pro 2. Info kedua, Lisa Blackpink telah resmi mengumumkan kolaborasi bersama Meta dalam acara Meta Connect 2026 untuk merilis koleksi kacamata pintar AI bertajuk Meta Glasses by Lisa. Koleksi eksklusif Meta Glasses bersama Lisa ini benar-benar eksklusif karena produk ini dirancang secara khusus oleh Lisa. Kacamata dengan bintar bingkai bernuansa semi transparan, moonlight sky, dan dipadukan dengan lensa yang blush gitu teman Pro 2. Info ketiga, Taylor Swift merilis teaser untuk MV comebacknya Patient Zero yang tayang secara perdana dan eksklusif di ajang VMAs minggu ini teman Pro 2. Info Pro 2. Sekian untuk Info Pro 2, tetap di Salsim FM Pro 2 Jakarta.

Halo FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kebutuhan Pro 2 ditemenin sama Davi Prada. Nemenin sampai nanti di jam 7 pastinya di sore ini ya, menuju weekend. Jumat jam 3 udah masuk ke weekend lah ya. Dan pastinya ditemenin sama gue Davi Prada. Buat kamu yang main ikutan bisa langsung merapat di 0811 800 105. Dibuka sama Nona with Honk yang bakal memulai di sore ceria hari ini. Let's go.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Salam FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2, masih sama Davi Prada. Yes, pastinya teman Pro 2 di hari Jumat ini ya. Buat kamu yang mungkin pengen berweekend ria nih, udah ada rencana apa sama teman, atau mungkin lo pengen buru-buru pulang gitu ya. Well, lo harus tahu gitu dulu perkiraan cuaca di hari ini teman Pro 2. Ngelihat bmkg.go.id hari ini aman aja nih, karena di wilayah Jakarta Timur, Selatan, Barat, Utara, Pusat semuanya cerah. Siapa tahu kamu pulang kantor mau berolahraga, mau sepedahan, atau mungkin mau lari gitu ya. Hari ini sih aman sih, semoga ya. Dan pastinya stay safe teman Pro 2 dan stay have fun juga, ditemenin sama gue nanti sampai jam 7.

0: Lil, lo tahu nggak petani sekarang punya teknologi canggih, Lil?
1: Teknologi canggih dari mana sih, Roy? Paling juga cuma nyangkul doang dari pagi sampai sore.
0: Itu mah mindset lama, Lil. Sekarang banyak petani Indonesia yang udah mulai pakai teknologi. Ada drone buat penyemprotan, sensor buat mantau kondisi tanah, sampai aplikasi buat lihat cuaca dan harga hasil panen, Lil.
1: Widih, keren-keren juga ya petani zaman sekarang.
0: Bahkan, teknologi bisa bantu petani menentukan waktu tanam, menghemat air dan pupuk, sampai mendeteksi kondisi tanaman lebih cepat.
1: Berarti, petani zaman sekarang nggak cuma butuh tenaga ya, tapi mereka juga harus melek teknologi ya?
0: Betul, Lil. Karena pertanian masa depan bukan cuma soal siapa yang kuat di sawah, tapi siapa yang bisa memanfaatkan teknologi dengan tepat.

Sosmed Pro 2 Jakarta, teman terbaik untuk Pro 2. Gimana nih di hari Jumat ini? Apakah lo udah ada yang bersiap buat nonton pesta pora tahun ini, teman Pro 2, yang bakal dilaksanain hari ini day 1 ya? Dan pastinya besok day 2 dan hari Minggu day 3 gitu. Dan besok juga ada konsernya The Weeknd ya, teman Pro 2. Tapi nanti pastinya kalau misalkan lo Gen Z, teman Pro 2, ini ada salah satu survei dari Jakpat di 2026. Dan kenapa alasan Gen Z Indonesia nonton konser, dan ada 10 alasannya teman Bro 2 yang nanti gue bakal bacain. Apakah kamu salah satu diantaranya? Tapi kasih tahu dulu dong apa alasan lo teman Bro 2, apalagi yang Gen Z gitu ya, untuk memilih menonton konser in this economy, or mungkin buat lo yang baru dapat paycheck pertama tiba-tiba kayak gue pengen ngeluarin uang aja deh buat konser gitu ya. Kasih tahu gue deh di 0811 800 105.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sosmed Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ngomongin soal konser di hari Jumat ini ya teman Pro 2. Well, tadi ini ada beberapa yang ikutan sama gue, ada Farhan. Dia bilang kenapa alasan gue ikut konser. Katanya dia tuh pengen mengurangi stres gitu atau stress release. And yes, stress release ini masuk di dalam surveinya Jakpat 2026. Apa alasan Gen Z Indonesia nonton konser teman Pro 2? Oke, langsung aja gue bacain nih teman Pro 2. Yang pertama, Gen Z Indonesia itu butuh hiburan. Sebanyak 54% bilangnya butuh hiburan. Farhan termasuk di 47%, dia bilang mengurangi stres juga teman Pro 2. Yang ketiga di 45%, katanya mereka itu melihat musisi favorit. Itu kenapa alasan mereka nonton konser. Terus selanjutnya yang keempat, merasakan live show. Ya mungkin pengen tahu gitu experience-nya seperti apa gitu. Sebanyak 43% ya. Yang nomor 5, 22% diajak orang lain. Ya ini juga ada ya beberapa yang kayak ikutan yuk gue punya tiket lebih. Ya boleh deh gitu. Terus sebanyak 21% di nomor 6 itu dukung musisi favorit. Terus abis itu 7 itu di 16% berinteraksi dengan musisi favorit. Yang ke-10 rayakan momen spesial, misalkan lagi ulang tahun atau lagi apa gitu ya. Terus yang nomor 9 itu lama gak ke konser di 9%. Dan terakhir di nomor 10 Gen Z Indonesia nonton konser itu alasannya karena trending di social media itu sebanyak 7%. Jadi FOMO ya mungkin, sama wah ini rame di sosmed, masa gue gak ikutan gitu ya. Tapi kalau lo ada alasannya di dalam sini gak nih, atau punya alasan lain teman Bro 2 buat lo yang mau nonton konser, kasih tau gue di 0811 800 105.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Sounds of FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Welcome back to English Corner with me, Davi Prada, this weekend at Friday at 4 o'clock in the afternoon. Dan pastinya, teman Pro 2, kita bakal tipis-tipis belajar bahasa Inggris. Pastinya in a fun way, jadi teman Pro 2 gak ketinggalan gitu ya, teman Pro 2. Dan pastinya, this evening, teman Pro 2, kita have a special guest. Kita ada kedatangan Tia Sumarsono. Dan doi adalah koordinator bidang Wastra Pusaka Indonesia. Dan kita bakal belajar hari ini tentang time, days, month, and dates ya. Jadi buat kamu nih teman Pro 2 yang pengen belajar bahasa Inggris bareng, bisa langsung aja merapat di 0811-800-105. Tapi setelah saat satu ini, jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, stay tune terus in English Corner.

0: Masih kena macet? Sabar ya. Masih ada Suara Ceria yang nemenin kamu.
1: Okay, pasti jadi English Corner teman berdua di sore hari ini. So please welcome, langsung saja kita sambut guest star kita hari ini. Ada Tia Subarsono. Selamat sore.
2: Halo, sore. Apa kabar nih teman-teman English Corner?
1: Baik dong, pastinya nih udah banyak banget teman berdua juga yang udah excited buat belajar bahasa Inggris lagi ya. Tapi kalau misalnya nih mungkin ada teman berdua yang baru pengen kenalan gitu sama sama Kak Tia, coba sedikit recap dulu atau mungkin quick introduction aja gitu.
2: Kenalin, nama saya Tia Sumarsono, panggilannya Tia. Saya dari Pusaka Indonesia. Saya sebagai pengurus koordinator bidang Wastra di Pusaka Indonesia.
1: Okay, jadi ini adalah ya kita bisa bilang guru kita hari ini ya. Okay, teman berdua, pastinya kalau misalkan kamu udah lihat Instagram kita di @produfmjkt, hari ini kita bakal ngebahas tentang time, days, month, and dates. Nah, mungkin bisa di recap sedikit sebenarnya ini tuh tentang apa sih Kak Tia?
2: Iya, ini tentang penunjukan waktu, penunjukan tanggal, bulan, tahun gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau ngomong, kapan nih kita ketemuan lagi gitu, itu kan udah bisa kan tuh ada bahasa Inggrisnya gitu, when are we gonna hang out gitu, okay. When are we gonna have coffee gitu, ntar kan bisa disebutin tuh setting jadwalnya kapan gitu.
1: Okay, jadi kita bakal ngobrolin tentang ya jadwal, terus habis itu juga nama-nama hari apa segala macam. Coba mungkin dicek kalau hari ini what day is it today, Katia?
2: Iya, yeah, what day is today nih, teman-teman? Today is Friday.
1: Wih, thanks God it Friday ya.
2: TGIF.
1: TGIF. Okay. Ya mungkin kalau teman berdua mungkin kita bakal ngenalin nama-nama hari dulu kali ya. Mungkin dari Senin, nah itu apa tuh?
2: Oke, dari Senin, Monday. Selasa, Tuesday.
1: Okay.
2: Rabu itu Wednesday. Kamis itu Thursday. Jadi agak penulisannya agak mirip sama yang hari Selasa ya,
1: iya,
2: yang
1: bener.
2: Tuesday ya. Sama-sama T juga kalau di kalender singkatannya, tapi Thursday.
1: Okay.
2: Hari Jumat Friday.
1: Okay.
2: Hari Sabtu sama nih, sama-sama S, Saturday. Ini yang biasa ditunggu orang-orang kan. Terus Minggu Sunday.
1: Okay, jadi Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Emang kadang suka kebalik ya kayak Tuesday sama Thursday gitu.
2: Thursday, ya.
1: Ini susah banget sih sebenarnya sih. Okay, mungkin kalau misalkan boleh tanya, so what usually what your busiest day, Katia?
2: My busiest day, kayaknya tiap hari busy.
1: Tiap hari busy ya. Iya lagi mungkin kalau teman-teman pro 2 mungkin pas hari Senin, which is Monday berarti.
2: Senin, iya Monday. Biasanya kan rekap-rekap kerjaan ya gitu, Monday gitu.
1: Lanjutnya kalau misalkan your favorite day, apa Katia ya?
2: Favorite day, aduh every day is my favorite day, gimana dong?
1: Positif sekali ya Katia ya. Oke, okay, kalau Dave mungkin Friday. Today is my favorite day lah.
2: Yeah. Oh, what are you gonna do after this, Kak Dave?
1: I'm going to hang out with my friends gitu kan at one of festival in Jakarta.
2: Nice.
1: Okay. Jadi teman produser mungkin bisa langsung kasih tahu juga nih di 0811-800-105 kira-kira what is your favorite day and kenapa juga teman produser ya. Sambil nanti mungkin kita akan sedikit naik level karena kita bakal belajar ya basic vocabulary tentang dates ini ya teman produser ya. Tapi sebelum itu kalau bahasa Inggris kalau bahasa Indonesia kan ada tuh. Misalkan malam Minggu, terus abis itu malam Jumat. Nah kalau di bahasa Inggris ada nggak sih sebenarnya Kak Tia?
2: Ada.
1: Oke. Okay.
2: Cuman keterangannya agak berbeda sedikit ya dari tata bahasanya gitu, tapi ada sama.
1: Oke, okay, misalnya?
2: Iya kayak kalau di bahasa Inggris kan misalnya kalau malam Minggu itu kan berarti Sabtu malam ya?
1: Sabtu malam, iya.
2: Berarti dibilangnya Saturday night.
1: Oh gitu. Bukan, jadi, bukan malah Sunday night, bukan?
2: Iya bukan malah, bukan Sunday night, bukan Sunday evening gitu. Jadi jangan diterjemahin.
1: Jangan
2: apa plak-plak gitu.
1: Nanti janjian kayak, ayo kita malam minggu, ayo let's go Sunday night. Berarti hari minggu tuh, yang satu hari Sabtu, salah ya teman berdua.
2: Tahu-tahu dia datang nggak ada temennya.
1: Iya kasihan juga. Sama kayak malam Jumat, berarti bukan Friday night tapi Thursday night gitu ya. Oke. Ya udah langsung aja teman radio bisa langsung ke 0811-800-105. Kita tungguin pokoknya yang pengen ikutan di sore hari ini pastinya di English Corner.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: On English Corner teman berdua. Dan tadi kita masih ngobrol-ngobrol tentang dates, month, and also time with Tia.
1: Hello.
0: Oke, tadi gue juga udah ngasih challenge nih ke beberapa teman pro 2 untuk ngasih tahu what's their favorite day. Ini ada Farhan, dia bilang favorite day is today karena katanya hari ini bisa tidur pulang sekolah. Ya, benar juga sih. Berarti kalau mau ngomongnya pakai bahasa Inggris berarti I love today Friday. Gimana sih ngomongnya?
1: I love Friday
0: like today.
1: I love Friday ya. Yeah. Atau I love Friday bisa, tapi bisa juga kayak my favorite day is okay. Friday because kenapa tuh?
0: I love to sleep today. Oke, okay, thank you Farhan udah ikutan juga. Oke, okay, kita lanjut. Kalau tadi kita memperkenalkan dulu mungkin nama-nama hari, kita lanjut sekarang untuk nanya waktu ya, time. Jadi kalau sekarang tanyanya, kira-kira sekarang what time is it sih gitu. Tapi ternyata beda ya cara bilang jam sama cara bilang sekarang tuh sekarang tuh waktu berapa sih gitu. Maksudnya kayak morning, evening gitu-gitu tuh. Itu bedanya apa sih?
1: Iya, kalau time kan biasa kayak what time is it? It's 7 o'clock, yep. Gitu kan. Nah, kalau yang tadi apa? Sorry, yang in the evening.
0: Kalau yang morning.
1: Kalau time tuh kan spesifik ya. Mm-hmm. Jadi jam berapa? Misalnya kayak jam sekarang jam 4:25 gitu. Mm-hmm. Sementara kan kalau morning, afternoon, itu kan sama kalau di bahasa Indonesia sama aja kayak pagi, siang,
0: iya sih,
1: gak spesifik gitu apa waktunya itu kapan sih gitu, cuman bilangnya oh kapan nih kita ketemuan, siang, afternoon gitu.
0: Tapi kalau dalam bahasa Inggris sama-sama time gitu ya? Kalau bahasa Indonesia kan jam sama waktu gitu kan? Kalau kalau dalam bahasa Inggris itu sama-sama time ya kalau nggak salah ya?
1: Iya, cuman lebih apa namanya?
0: Iya, lebih banyak gitu kan.
1: Lebih banyak gitu,
0: Iya, paham. Oke. Jadi kalau misalkan keterangan waktu yang kita harus tahu berarti kan tadi ada 4 ya. Kalau pagi itu kayak morning, terus habis itu siang itu afternoon, sama sore atau malam tuh evening dan malam tuh night. Yeah. Nah, itu bedanya apa tuh? Kayak night sama evening.
1: Iya, jadi kalau di bahasa Indonesia kan ada pagi, itu morning ya di bahasa Inggris. Nah, tapi kalau di bahasa Indonesia itu kan ada siang, ada sore. Nah, kalau di bahasa Inggris itu dijadiin satu dia, jadi cuma ada afternoon.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Nah, kalau di Indonesia kan siang itu dari jam berapa sampai jam berapa? Biasanya kan dari jam 12 ya.
0: Jam 12.
1: Jam 3 itu siang, jam 3 sampai jam 5 itu sore. Nah, kalau di bahasa Inggris dari jam segitu tuh pokoknya afternoon.
0: Oke.
1: Sebutnya gitu. Nah, terus kalau evening itu biasa udah menuju malam tuh, udah di atas jam 6. Nah, kalau night itu biasa di atas jam 9 malam.
0: Oh, di atas jam 9
1: malam lagi.
0: Kadang-kadang aku masih bilang good night jam 8-an gitu, berarti ya kurang tepat ya penggunaannya berarti ya.
1: Tapi nggak apa-apa sih, karena kan tergantung ya, misalnya kayak ya udah gue mau bobo dulu nih good night gitu,
0: padahal
1: jam 7 gitu kan, tapi bilangnya ya udah good night gitu. Sementara kalau good karena nggak kaku gitu ya, jam 7 mau bobo, ya udah gue bobo dulu ya, good evening.
0: Nggak, kayaknya enggak ya.
1: Kayaknya
0: mungkin
1: formal banget.
0: Mungkin night itu untuk kayak mengakhiri hari gitu ya, itu lebih ke night. Kalau evening mungkin sapaan buat kayak penonton apa segala macam, jadinya good evening gitu ya. Oke. Berarti kalau tadi itu keterangan waktu ya teman pro 2, jadi ada morning, afternoon, evening, sama night. Kalau kita lanjut ke jam, ini rada tricky nih teman pro 2. Nah ini gimana ya, mungkin menjelaskannya mungkin kalau ini jam berapa gitu.
1: Ya, mau pakai jam yang sekarang apa gimana nih?
0: Boleh.
1: Ini sekarang di laptop saya jamnya jam 16:28.
0: Yes, betul.
1: Ya, jadi kayak what time is it? It's 4:28 PM gitu. Karena udah sore kan, jadi pakai keterangannya PM kayak gitu. Atau misalnya kayak kalau di bahasa Indonesia itu kan ada jam berapa sih? Oh, jam 7/4
0: yes.
1: Gitu. Nah, bahasa Inggris tuh juga ada tuh si seperempat ini gitu. Jadi misalnya jam berapa sih sekarang? Jam 7:15. Nah, okay. Itu bisa disebutnya 7:15, jadi jam 7:15.
0: Okay.
1: Nah, 7 kan 7 ya, 15 itu kan 15. Atau bisa disebutnya a quarter past 7.
0: Oh, a quarter jadi, past 7.
1: Itu kan seperempat kan gitu. Jadi udah lewat seperempat dari jam 7 gitu.
0: Dan itu bebas jadi, ya, mau milih yang mana ya, 7:15 enggak salah, 7 past a quarter juga enggak salah. A quarter past 7 juga enggak salah. Oke. Jadi
1: nggak perlu takut,
0: bener. Ya. Jadi pokoknya tadi kan kalau di nama lainnya kalau 15 itu quarter, kalau nggak salah juga 30 tuh ada half past ya, half.
1: Betul, ya. Yeah. Jadi kalau jam berapa nih sekarang? Jam 7:30 bisa disebut 7:30. Angkanya aja yang disebut karena 7 itu 7, 30 itu 30, atau half past
0: 7. Half past 7. Oke, oke.
1: Itu kan setengah kan? Nah, yes. 30 itu kan setengahnya dari jam yang 60 itu.
0: Gitu. Sama satu lagi 45 ya kalau enggak salah, tapi quarter.
1: Quarter.
0: Quarter 2.
1: Quarter 2, betul. Jadi kebalikannya yang seperempat yang tadi, yang 7:15. Jadi kalau 7:45, jam berapa sekarang? Jam 7:45. 7:45
0: itu bisa
1: gitu, kan 45 itu kan 45, bisa sebut itu kalau mau gampang, tapi kalau mau mencoba men-challenge lagi bisa sebut a quarter to 8. Ya, jadi kalau udah mau jam 8 kan,
0: yes,
1: udah mau jam 15 menit menuju ke jam 8 ya. Jadi a quarter to 8.
0: Jadi ditambahin 1 dari jam aslinya. Misalkan 7:45 berarti quarter to 8. Kalau sebentar lagi jam 9 atau 8:45 bilangnya a quarter to 9 gitu.
1: Yes.
0: Gitu ya teman-teman berdua ya. Jadi bisa kalau di jam biasa sih berarti dalam bahasa Inggris aja mungkin ya. Misalkan kita random aja jam 11:38. Berarti it's 11:38 gitu. Oke. Ini mungkin teman berdua bisa latihan juga nih abis ini teman berdua. Mungkin kita bisa kasih tahu juga kalau misalkan jam 7 pas atau jam 8 pas itu biasanya dibilangnya apa tuh kak?
1: Itu biasa disebutnya o'clock. Jadi koma atas clock jam. Jadi jam berapa? Jam 7 pas nih, 7:00. Jam berapa? Jam 12 pas nih,
0: 12 o'clock
1: gitu. Jam berapa pulang kantor? Jam 5 teng gitu, 5 o'clock.
0: Jam 5 teng, berarti o'clock to teng ya. Oke. Oke, teman berdua saatnya latihan lagi. Sekarang gabung di 0811-800-105. Kasih tahu, pokoknya mungkin kita nanyanya berapa kamu jam makan malam sama berapa jam berapa kamu tidur. Nanti jawabnya pakai bahasa Inggris ya teman berdua. Sekali lagi di 0811-800-105. Nanti kita bakal balik lagi teman berdua di English Corner.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik gedung-gedung yang tinggi, jalan besar yang ramai, atau di tengah kehidupan masyarakat urban. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: mendengar, di antara dua gedung pencakar langit di daerah Glodok, berdiri kokoh bangunan berusia 200 tahun. Namanya Gedung Chandranaya. Dahulu, bangunan ini dikenal dengan nama Lan Huis Krukut, rumah Ko Teng Sek, seorang tuan tanah Tionghoa di Batavia. Arsitektur mewah dan ornamen khas Tiongkok menunjukkan kekayaan serta kecendekiawanan pemiliknya. Selama pendudukan Jepang, Ko Kim An ditahan, dan setelah Perang Dunia II, gedung ini menjadi markas Sin Ming Hui, organisasi yang aktif dalam olahraga, kesehatan, dan seni. Pada 1964, Sin Ming Hui berganti nama menjadi Chandranaya dan mengembangkan kegiatan yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat. Chandranaya menjadi saksi sejarah olahraga bulu tangkis Indonesia, menggelar turnamen PBSI pertama pada 1965 dengan atlet-atlet terkenal. Meski sempat terancam dibongkar demi proyek komersial, gedung ini berhasil dilindungi berkat advokasi kuat dari komunitas setempat. Kini, Chandranaya dipertahankan sebagai simbol warisan budaya Tionghoa. Ia menjadi oase budaya Tionghoa di tengah perkembangan pesat kota Jakarta.
1: Menuju 500 tahun kota Jakarta.

0: Oke, masih di Sosial FM Pro 2 Jakarta, teman Pro 2 pastinya di sore hari ini di English Corner, teman Pro 2. Dan pastinya masih bersama Kak Tia.
1: Halo.
0: Oke, tadi gue udah ngajakin juga teman Pro 2 buat teman Pro 2 yang pengen ikutan seru-seruan juga ya. Tadi pertanyaannya, kalau misalkan lo makan malam sama tidur itu biasanya jam berapa? Oke. Nah, ini langsung aja ada Nadia dari Depok. Selamat sore Nadia. Katanya dia bilang gini, "I usually have dinner at 7 p.m." Nah, itu udah bener ya berarti ya, 7 p.m. ya?
1: Betul.
0: Bukan 7 a.m. ya?
1: Bukan itu ya? Breakfast.
0: Oh, itu breakfast. 7 a.m. Oke. Nice. Oke. Thank you. Terus abis itu ada Dimas juga. "I usually eat dinner at 6 p.m. I don't like eating too late," katanya. Oke.
1: Boleh.
0: Yeah. Terus abis itu ada Rizky. Ini dari Bogor. "I usually have dinner at 8. Because while watching YouTube," katanya. Okay. Boleh. Tapi kalau misalkan aku bilangnya "I usually have dinner at 20:00 itu boleh ya nggak sih sebenarnya?
1: At 20:00 nggak apa-apa sih. Sebenarnya cuman agak
0: aneh aja ya. Dalam bahasa Indonesia juga jam 20. Iya sih, rada kurang aja ya.
1: Kalau jam 20 kan disebutnya pukul 20 ya.
0: Pukul 20.
1: Iya,
0: iya. Yes. Mungkin itu lebih bisa di dalam acara-acara formal kali ya.
1: Iya, kayak di undangan gitu kan ditulisnya.
0: 17 sharp misalnya.
1: Ya.
0: Gitu ya. Oke, thank you yang udah ikutan. Kita sekarang lanjut lagi tuan Pro 2. Kita bakal ngobrol kalau tadi udah jam sama tanggal, kalau sekarang itu adalah month atau bulan. Nah, kalau bulan sekarang gampang nih. Sekarang tuh lagi bulan September. Bahasa Inggris September adalah September.
1: September juga.
0: Persis ya, nggak ada penulisan yang beda ya?
1: Nggak ada. Yang beda itu
0: Agustus.
1: Januari.
0: Oh, Januari juga beda.
1: Iya, kalau di bahasa Indonesia kan Januari pakai I. Kalau di bahasa Inggris January pakai Y gitu. Februarinya juga pakai Y. Okay. Kalau di bahasa Inggris, terus Maret di Indonesia itu di bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Inggrisnya kan March ya. March. Mirip-mirip lah, masih mirip-mirip gitu aja, masih mudah.
0: April sama.
1: April sama. Cuman penyebutannya, pronunciation-nya rada beda ya, karena bahasa Inggris kan.
0: Jadi
1: April tuh Mei di bahasa Inggris pakai Y juga, tapi A, M-A-Y,
0: Mei. Nah,
1: terus
0: Juni.
1: Juni di bahasa Inggris June. J-U-N-E ya. Jadi E-nya nggak dibaca, jadi cuman June
0: aja. Terus abis itu, nah ini banyak yang keliru nih. Mungkin Juli dibacanya tetap Juli. Itu sedikit berbeda ya.
1: Beda. Kalau di bahasa Inggris kan pakai Y, jadi dibacanya July.
0: July.
1: Terus
0: Agustus,
1: itu kan bahasa Indonesianya. Nah, kalau bahasa Inggrisnya agak mirip tuh juga huruf-hurufnya, tapi August. A-U-G-U-S-T kan, kalau bahasa Inggris jadi August.
0: Bacanya sedikit pakai O, berarti August gitu ya. September sama Oktober ini sedikit mirip ya.
1: Oktober ya, cara penyebutannya sama ya, tapi kalau bahasa Inggris pakai C.
0: Oktober.
1: Kalau bahasa Indonesia kan pakai K. Oktober, November sama persis. Desember sama mirip penyebutannya, tapi kalau bahasa Inggris pakai C bukan pakai S. Kan tulisannya December kan kalau bahasa Inggris.
0: Oke. Mungkin kita akan conversation sedikit ya, mungkin Katia. Kita contoh.

0: tambahin aja. Mungkin kalau di Wastra Pusaka Indonesia, apa Pusaka Indonesia nih, misal kalau ada kegiatan apa segala macem gitu ya, biasanya what month are you preparing in biasanya, atau what event, what month do you make event gitu misalnya.
1: What time we will have our next event? We will have our next event in November 14th.
0: November 14th.
1: Jadi bisa dibilang kalau menyebutkan tanggal dan bulan di bahasa Inggris bisa langsung November 14 kayak tadi, atau ada juga yang 14th of November, itu sama aja sih sebenarnya, cuman kan memang kalau bahasa Inggris ada yang Inggris Amerika, ada yang Inggris
0: British.
1: Kan Inggris British. Jadi tapi sama aja sih, kayak kita mau ngomongnya kayak gimana mereka native pasti tahu.
0: Tahu. Dan kita udah belajar semua kayaknya tadi, udah jam udah, waktu udah, terus abis itu hari udah, sama bulan udah. Mungkin sekarang tinggal digabung aja kali ya, kalau misalkan ada yang nanya gitu. Misalnya pelajaran bahasa Inggris adanya jam berapa, kapan? Mungkin bisa dijawabnya sekarang pakai hari atau bulan dulu ya, bulan, terus hari, terus jamnya gitu ya berarti ya.
1: Oke, bisa sih. Tapi mungkin bisa recap kali ya. Jadi kalau kayak tadi kan kita udah belajar jam ya gitu. Jam tuh kan lebih ke spesifik. Nah, itu biasanya kan kalau di bahasa Inggris tuh pakainya at gitu, untuk specific time. Jadi kayak I wake up at 6 o'clock. Tadi kan kita udah belajar. Terus I have lunch at 12.
0: Yep.
1: PM, I go to bed at 10 PM. Jadi kalau dibilang what time do you usually have breakfast? I have breakfast at 7 a.m. Kayak gitu. Tadi kan ada ya yang bilang
0: gak pakai
1: aku sukanya makannya jam 6 gitu tadi kan ya. Nah, udah benar. Terus kalau untuk tanggal dan hari itu pakainya on gitu. Jadi on Monday, on Friday, on September 25th, kayak sekarang kita lagi belajar English Corner gitu. We have English Corner on Friday
0: at 4 p.m. gitu.
1: Yeah, at 4 p.m. I play paddle on Sunday at 7 a.m.
0: Nah,
1: kan udah ada waktu, udah ada harinya kan?
0: Iya, berarti at dan on gitu. Aku baru tahu nih, biasanya suka ngomong aja tapi suka lupa gitu kan.
1: Suka lupa kata depannya,
0: kata
1: apa
0: depannya,
1: ya?
0: I have a meeting at 10 a.m. on Friday gitu berarti ya. At dan on. Kalau at buat jam, on buat waktu, hari dan bulan.
1: Hari gitu dan tanggal. Nah, terus tadi kan kita udah ngomongin bulan tuh. Bulan tuh lebih gede lagi, kita pakainya in. Ya, jadi in January, in September. Sekarang tahun 2026, in 2026. Gitu. Atau kayak yang tentang pembagian waktu tadi, in the morning, in the evening.
0: Oh gitu. Oke. Jangan lupa ya teman-teman berdua, berarti at itu untuk jam, on itu untuk hari dan tanggal, kalau bulan itu berarti in.
1: Jadi kalau biar gampang ngafalinnya, pokoknya at tuh yang masih kecil-kecil, yang spesifik. On itu yang lebih gede lagi, in itu yang lebih gede lagi.
0: Oke. Nah, itu dia Tomo Pro 2 materi di hari ini. Kayaknya udah lengkap Tomo Pro 2. Anyway, thank you so much Katia untuk ilmunya hari ini.
1: You're welcome.
0: Mungkin ada sepatah kata, mungkin motivasi atau apa gitu ya.
1: Keep learning English. I think maybe at first it's kayak daunting ya, kayaknya serem gitu, serem ya belajar bahasa Inggris. Tapi the more you practice, the more you say, just don't be afraid ya. Yeah, mau salah-salah juga, yang penting tetap coba aja dulu. Kayak tadi kan mau pakai app on apain, misalnya kayak kita nyebutnya bulan at December. Kalau keinget lagi itu kayak ya udah nggak apa-apa, yang penting berani ngomong dulu. Lama-lama jadi tahu.
0: Lama-lama tetap jadi bisa ya.
1: Semangat, tetap jangan bolos English Corner ya.
0: Itu dia teman-teman, jangan lupa dicatat juga ya. Oke deh, thank you so much Katia Suwarsono. Dan pastinya nanti kita ketemu lagi di minggu depan di English Corner berikut ya. Kalau gitu, nama gue Davi Prada, dan nanti kita lanjut info yang terup to date. Mau berdua, bye bye.
1: Bye.
2: Kamu baru saja mengikuti English Corner. Sampai ketemu lagi minggu depan ya.

0: malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: happy bareng sore ceria ya.
1: Oke, di Solso PP Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2. Tadi udah English Corner pastinya teman Pro 2 di 1 jam kebelakangan ini. Dan pastinya gue harap lo bisa sedikit-sedikit ngomong bahasa Inggris di weekend ini ya teman Pro 2. Pakai bahasa gaul aja gitu ke teman lo, which is literally semuanya bisa lo keluarin ya di kosakata baru anyway ya teman Pro 2. Dan pastinya masih sama Davey Prada yang bakal update info apa aja yang paling up to date teman Pro 2. Dan ini just in, ini baru keluar berita di hari ini teman Pro 2, di mana katanya Agnes Mo ini dikonfirmasi akan tampil di opening and halftime show FIFA Asian ASEAN Cup 2026. Wow. Selain satu ini teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana dulu karena ini pasti bakal seru banget.

Selamat malam Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Oke, tadi gue ada sedikit spill sama Pro 2 di mana sebenarnya rumor ini itu datangnya sebenarnya dari Instagramnya Agnes Mo yang dia posting itu kondisi di dalam GBK gitu ya teman Pro 2. Terus abis itu dia bilang see you tonight at the FIFA Asian Cup opening ceremony and halftime show. Berarti emang udah dikonfirmasi juga dia akan menjadi opener buat di opening ceremony dan juga halftime show teman Pro 2. Ih keren banget. Dan pastinya pembukaan FIFA itu akan dilaksanain pada malam ini Jumat 25 September 2026. Nah nanti nih di jam 18.15 teman Pro 2. Jadi masih ada 1 jam lagi ya. Buat kamu siap-siap teman Pro 2. Pastinya dengan pertandingan perdana Timnas Indonesia versus Singapura. Nice. Dan pastinya juga Agnes Mo akan membawakan beberapa lagu. Salah satunya lagu nasional ciptaan Ismail Marzuki. Yaitu adalah Indonesia Pusaka. Wow. Siapa nih yang udah gak sabar teman Pro 2? Jujur gue sih. Oke deh kita tungguin aja ya. Nanti akan seperti apa tuh Pro 2 dan gue bakal update lagi nanti akan seperti apa, oke? Okay?

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki penulis, dan seringkali tulisannya tersembunyi di balik sampul yang nyaris dilupakan, di tumpukan buku yang menunggu dibaca, atau di tengah kehidupan warga yang mencerminkan karyanya. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, Jakarta memiliki penulis penting dalam hasanah kesusastraan Indonesia modern. Ia adalah Firmansyah Muntako atau Firman Muntako Putra Betawi Asli. Ia lahir di Petojo Sabangan 5 Mei 1935. Sejak usia 19 tahun, ia rajin menulis cerpen dan sketsa. Lalu, ia makin aktif setelah mengisi rubrik Cermin Jakarta di Koran Berita Minggu pada tahun 1956. Muntako menggunakan bahasa Betawi sebagai bahasa utama dan humor sebagai fokus narasi. Cerpen-cerpennya hadir dari dan untuk kehidupan rakyat kecil, menjadi cerminan dari dinamika sosial sehari-hari. Beberapa judul cerpennya adalah Koboi Cengeng, Hujan Duit, Bandeng Pasar Malam, Nuju Bulanin, dan Cap Gomeh. Karya-karya ini turut mempopulerkan bahasa Betawi dan diterima luas oleh pembaca lintas daerah di Indonesia. Tak hanya menulis cerpen, ia juga menulis naskah sandiwara, skenario film, dan artikel kebudayaan Betawi. Salah satu naskahnya yang diangkat ke layar lebar adalah Ratu Amplop, film yang diproduksi tahun 1974. Muntako juga mendirikan Sanggar Betawi, yaitu Forum Berbagi Ilmu dan Pementasan Kesenian Betawi. Sang maestro wafat pada 10 Januari 1993 dalam usia 57 tahun. Sepanjang hidupnya, ia telah menulis lebih dari 5.000 cerita Betawi. Sayangnya, hanya sekitar 500 yang tersimpan dengan baik. Beberapa puluh tulisannya bisa dibaca di buku Gambang Jakarta jilid 1 dan 2.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

Oke, masih di Salsa FM Bro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Bro 2. Anyway, buat kamu yang pastinya suka banget sama Marvel, terus kemarin juga udah sempat nonton Spider-Man gitu ya. Kan Mary Jane gak mungkin balik lagi, atau MJ gak mungkin balik lagi gara-gara dia udah di mind wipe gitu ya, teman Bro 2. Terus kayaknya sih feeling gue Tom Holland atau Peter Parker gitu ya, bakal totally move on gitu dari MJ dan bakal digantiin sama Gwen Stacy gitu di MCU, teman Bro 2. Nah, makanya rumor casting Gwen Stacy untuk MCU ini makin rame, teman Bro 2. Jadi ada 4 aktris yang dirumorkan masuk dalam radar casting Marvel, teman Bro 2. Dan 4-4-nya menurut gue mirip banget lagi. Dan langsung aja, teman Bro 2, yaitu yang pertama ada McKenna Grace dengan rambut blonde-nya. Terus ada Emma Myers yang mukanya mirip tapi rambutnya tuh gak terlalu blonde gitu. Jadi mungkin nanti harus diwarnain atau di make up lagi lah gitu. Terus ada Esther Exposito, yes ini rambutnya blonde. Terus sama yang terakhir Emily Rudd, yaitu gue lupa anaknya atau istri dari Paul Rudd ya. Kayak anak deh, soalnya dia juga punya rambut blonde gitu, teman Bro 2, dan matanya biru. Yang which is mirip sama Gwen Stacy yang di apa namanya jadi Spider-Woman gitu. Wah, kalau kira-kira menurut lo, teman Bro 2, siapa aktris yang paling mirip sama Gwen Stacy? Coba kasih tahu gue di 0811 801 05.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di dalam gerak yang nyaris berhenti, atau watak yang tenggelam oleh arus modernisasi. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, ada satu kesenian yang tumbuh di tengah masyarakat Betawi, yaitu topeng Betawi. Kesenian ini dipopulerkan oleh Mak Kinang dan Kong Jiun pada tahun 1918. Topeng Betawi mendapat pengaruh dari topeng babakan Cirebon. Pertunjukan topeng biasanya dibagi tiga bagian: tarian pembuka dengan humor, lakon cerita yang bisa berlangsung semalam suntuk, dan nasihat dari orang tua bernama Jantuk. Gerak tarinya menuntut kekuatan kaki, keluasan tubuh, dan ekspresi yang ceria. Dahulu, topeng Betawi biasa dipentaskan oleh suami, istri, dan anak-anaknya. Lakon cerita disampaikan dengan bahasa Betawi Ora, yaitu dialek yang dituturkan oleh komunitas Betawi di pinggiran Batavia dan sekitarnya. Mak Kinang dan Kong Jiun memiliki tiga anak, yaitu Bokir, Dalih, dan Kisam. Ketiganya meneruskan apa yang dimulai oleh orang tuanya. Mereka mendirikan sanggar topeng Betawi masing-masing. Setia Warga oleh Bokir, Kinang Putra oleh Dalih, dan Ratnasari oleh Kisam. Saat ini, topeng Betawi telah berkembang menjadi beberapa jenis. Ada topeng tunggal, lipat gandes, enjot-enjotan, dan ronggeng topeng. Topeng tunggal diperankan oleh tokoh Panji, Samba, dan Jingga. Ketiga tokoh itu menari sesuai dengan karakter yang menyimbolkan sifat-sifat dasar manusia.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sebentar lagi kita bakal move on di jam 6 sore. Dan buat kamu yang pengen berolahraga terus abis itu atau enggak mau makan di luar dan bawa tumbler nih teman bro 2. Emang tumbler itu bermanfaat gitu kan bagi lingkungan, jadinya juga nggak bawa botol plastik. Tapi sebenarnya kalau misalkan air aja nggak masalah, tapi ada beberapa minuman yang emang nggak boleh buat disimpan di tumbler. Ini kira-kira minuman apa aja nih teman-teman berdua? Nanti gue bakal bahas di jam 6, jadi jangan sampai kemana-mana dulu, oke? Pastinya saya terus di Salsum FM Pro 2 Jakarta.

Oke, masih di Salsum FM Pro 2 Jakarta, sekarang di jam 6 sore. Oke, tadi gue masih ngebahas soal tumbler, yang kalau lo nyimpen air, mau air dingin, air anget, itu nggak masalah sama sekali, cuma Pro 2. Terus, tapi ada beberapa memang minuman yang nggak boleh disimpan di tumbler, cuma Pro 2. Dan kira-kira minuman apa aja nih, dan kenapa? Yang pertama, lo nggak boleh nyimpen susu di minuman olahraga, teman Pro 2. Emang kenapa sih? Gara-gara susu itu cepat basi di tumbler yang bersuhu ruang karena bakteri berkembang biak lebih cepat dan susu bisa menggumpal berbau tidak sedap dalam hitungan jam. Termasuk latte sama smoothie juga itu nggak disaranin. Gara-gara sisa protein dan lemak menempel di dinding tumbler dan meninggalkan bau apek yang susah banget buat hilang gitu ya. Jadi kalau bisa jangan nyimpen susu sama minuman olahraga. Terus yang kedua yaitu adalah kalau bisa jangan masukin jus buah segar di dalam tumbler. Gue juga baru tahu nih tumbler berdua. Kenapa sih? Gara-gara vitamin sama enzim dalam jus buah itu gampang banget terurai saat terkena udara dan panas. Semakin lama di tumbler, semakin banyak nutrisi yang hilang. Buah seperti apel sama pir itu cepat oksidasi jus berubah kecoklatan dan terasa pahit. Dan sebaiknya minum langsung setelah dibuat gitu. Jadi kalau disimpan, kalau bisa jangan. Kalau diminum langsung, nggak masalah sama sekali teman berdua. Selanjutnya adalah kopi hitam. Emang katanya sih terlihat aman. Tapi kopi hitam ini bisa meninggalkan jejak yang sulit dibersihkan. Katanya minyak alami kopi menempel di dinding stainless dan bisa menimbulkan bau kalau dibiarin kelamaan. Terus rasanya berubah jadi lebih asam dan pahit karena beberapa orang bakal mual karena minum kopi yang terlalu lama disimpan gitu ya. Kalau bisa langsung diminum aja gitu teman berdua. Yang terakhir ini adalah minuman bersoda. Ini yang paling berbahaya teman berdua gara-gara gas karbon dioksida ini. Kalau terus mengembang di wadah yang tertutup, tekanan bisa membuat tutup tumbler sulit dibuka atau bahkan nih bisa ngeledak teman berdua. Gokil gitu. Gara-gara sifat asam soda juga merusak lapisan dalam tumbler seiring waktu membuatnya bisa lebih cepat berkarat. Nah, gitu ya teman berdua ya. Jangan dimasukin tumbler tadi beberapa minuman tadi gitu. Ya kalau bisa diminum di gelas biasa aja dan langsung diminum gitu. Ya udah kalau gitu teman berdua langsung aja kira-kira kasih tahu tumbler favorit lo nih yang kayak gimana. Fotoin ke WhatsApp 0811 800 105.

0: Gue enggak jadi donor darah deh, Jul. Gue takut jarum. Terus katanya nih ya, kalau habis donor badan suka lemes, Jul.
1: Lani, gue baru banget habis donor. Ternyata enggak seserem yang dibayangin kok.
0: Terus kenapa lu mau donor?
1: Tadi nih, gue ketemu sama anak kecil, kondisinya kritis banget dan butuh darah. Gue jadi kepikiran, kalau darah gue bisa bantu nyelamatin orang lain, kenapa gue enggak coba?
0: Tapi habis donor lu enggak lemes, Jul?
1: Donor dilakukan dengan prosedur yang aman. Selain itu, kita sehat dan memenuhi syarat.
0: Berarti selama prosesnya diikutin dengan benar, aman-aman aja ya?
1: Iya, yang penting ikutin arahan petugas dan jangan maksain kalau badan lo lagi gak enak.
0: Kalau gitu, gue mau coba donor juga, Jul. Mulai dari mana nih?
1: Datang aja ke tempat donor darah terdekat. Cek dulu syarat-syaratnya. Kalau terpenuhi, lo bisa kok langsung donor.

1 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Buat kamu nih yang suka jajan, mau di itu di kafe atau jajan di pinggir jalan gitu, teman Pro 2. Atau bayar apapun sekarang makin gampang sama yang adanya keris, gak sih? Gue sekarang kemana-mana jadinya cashless. Terus abis itu juga gue gak takut buat kayak beli apa di pinggir jalan apa segala macem gitu ya, teman Pro 2. Dan pastinya maka dari itu keris berhasil raih penghargaan global di New York, teman Pro 2, dengan inovasi layanan antar negara. Wih, keren banget. Dan ini pastinya juga meraih penghargaan di global di New York. Wow. Pada saat 21 September kemarin 2026, dan penghargaan itu mendapatkan kategori collaboration dalam 50 in 5 Awards 2026. Dan juga ini diberikan atas kolaborasi Indonesia dalam membangun konektivitas pembayaran digital lintas negara, teman Pro 2. Dan lo tahu, dan melalui kris antar negara ini, sistem pembayaran Indonesia udah terhubung dengan Thailand, Malaysia, Singapura, Jepang, Korea Selatan, sama Tiongkok, teman Pro 2. Dan pastinya ya, sekarang udah memungkinkan buat masyarakat melakukan pembayaran negara di mitra menggunakan sistem pembayaran yang saling terhubung gitu, teman Pro 2. Ih, keren banget. Mantap lah, berarti kalau misalkan gue pengen misalkan jalan-jalan ke Thailand, Malaysia, Singapura, Jepang, Korea Selatan, sama Tiongkok, atau mungkin gue pengen belanja-belanja gitu ya, sekarang udah bisa mungkin bayar pakai kris. Ih, keren banget, teman Pro 2. Siapa di sini yang cashless banget dan bayar pakai kris? Kasih tahu gue di 0811 800 1.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Sebuah kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik pagar beton rumah mewah, taman kota yang rindang, atau di tengah tren modern arsitektur kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, kawasan Menteng mulai dikembangkan sejak tahun 1910. Seorang arsitek Belanda, Pieter Adrian Jacobus Mooyen, merancang Menteng sebagai kota taman, meniru Twin Stad atau taman kota yang marak dibangun di Eropa awal abad ke-20. Pembangunan kawasan Menteng berlangsung hingga 1930-an. Bangunan pertama yang didirikan Mooyen adalah kantornya sendiri, Gedung Boplo yang kini menjelma menjadi Masjid Cut Mutia. Kapling-kapling di sekitarnya dibangun rumah-rumah pertama di kawasan Menteng. Dalam satu kawasan, villa-villa kecil bergaya Indis tradisional dibangun berdampingan dengan bangunan dua lantai. Selain itu, rumah dengan gaya Art Deco dibangun dengan desain atap mansard yang meluas. Jalan-jalan utama diperlebar dengan Burgemeester Bisschoplein, sekarang Taman Suropati sebagai pusatnya. Kawasan ini sengaja dikembangkan sebagai permukiman elit bagi para pejabat Hindia Belanda dan orang-orang kaya. Namun, dalam garis sejarah bangsa, Menteng pernah menjadi muara pergerakan kemerdekaan Indonesia. Di kawasan ini, teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda dan dibacakan di rumah Soekarno.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

Salsa FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu tuh Pro 2. Ngomongin soal salah satu film yang ada di bioskop nih, yang waktu itu sempat jadi film terlaris di Indonesia nomor 1, yaitu adalah Avengers Endgame Encore, yang ternyata nih teman Pro 2 kan baru aja dirilis kemarin ya. Pokoknya sekarang baru aja ngerebut kembali posisinya sebagai film terlaris sepanjang masa di bioskop Indonesia. Yang rekor sebelumnya dipegang sama Agak Lain Menyalakan Tikus dengan 11.866 penonton, resmi tergeser lagi sama Avenger Endgame yang udah tembus di 11.108.30 penonton dan masih bisa terus bertambah teman Pro 2. Wow. Ya emang sih ini ditambah sama penjumlah film yang di tahun 2019 ya, pada saat itu pertama kali keluar, terus abis itu ditambah sekarang gitu. Kayak film Avatar yang pernah juga melakukan hal ini gitu ya. Jadi ya digabung sih teman Pro 2. Ya mungkin siapa tahu Agak Lain Menyalakan Tikus mau rilis lagi gitu biar bisa melampaui Avengers Endgame. Tapi menurut kamu gimana teman Pro 2? Kira-kira ini hitungannya aci atau enggak aci atau gimana? Soalnya Avatar juga sempat ngelakuin hal kayak gini kok. Bisa langsung merapat di 0811 800 105 buat dengerin pendapat kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, Top Pro 2 di Slosom FM Pro 2 Jakarta bersama gue Davi Prada yang sebentar lagi ternyata udah harus move on ke jam 7. Waduh, ini udah saatnya Davi Prada cabut dulu Top Pro 2. Dan abis ini pastinya masih seru-seruan bersama penyiar favorit kamu di MLC ya, Music Live Chat di hari Jumat ini Top Pro 2. Dan kalau gitu gue minta maaf kalau misalkan ada salah-salah kata yang disengaja ataupun enggak, cuman pengen menghibur aja Top Pro 2. Kalau gitu nama gue Davi Prada cabut dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Selamat sore teman Pro 2, saatnya untuk Info Pro 2 barengan sama gue, Elani Krisandaru.
1: Info Pro 2.
0: Yes, Info Pro 2, teman Pro 2 yang pertama di sore hari ini, Taylor Swift merilis teaser untuk MV comeback-nya yaitu Patient Zero yang tayang secara perdana dan eksklusif di ajang VMAs minggu ini. Lisa Blackpink telah resmi mengumumkan kolaborasinya bersama Meta dalam acara Meta Connect 2026 untuk merilis koleksi kacamata pintar AI bertajuk Meta Glassy by Lisa. Koleksi eksklusif Meta Glasses bersama Lisa ini benar-benar eksklusif karena produk ini dirancang secara khusus oleh Lisa dan kacamata ini berbingkai dan bernuansa semi-transparan monolith sky dan dipadukan dengan lensa blush. The Weeknd terlihat melakukan sesi soundcheck menjelang tour konser After Hours Still Down Asia Tour di Jakarta besok 26 September dan juga hari Minggu 27 September 2026.
1: Info Pro 2.
0: Sekian untuk Info Pro 2, saatnya kita kembali ke 105 FM Pro 2 Jakarta.

Indonesia. Ini dia Music Live Chat. Pro 2 FM seluruh Indonesia, yo yo yo, teman Pro 2, selamat malam dan sekali lagi kembali lagi di MLC Music Live Chat barengan sama gue Landa Gersandaru, teman Pro 2 malam hari ini dan langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Gimana nih kabarnya teman Pro 2 seluruh Indonesia? Ditemani lagi sama gue sampai 1 jam ke depan teman Pro 2, dan malam hari ini kita akan ngobrol lagi, balik lagi sama tidak hanya satu musisi ya, akan ada yang merilis single terbaru nih teman Pro 2. Dan seperti biasa gue gak mungkin cuma sendirian teman Pro 2, karena gue menemani lo di seluruh Indonesia 70 kota secara langsung nih. Jadi buat kamu yang kayaknya mau join dan seru-seruan bareng, nanti juga boleh teman Pro 2, langsung aja merapat di YouTube-nya RRI Jakarta, ataupun langsung aja merapat di 0811 800 105. So jangan geser radio lo teman Pro 2, karena lo ada di channel yang tepat, apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat.

0: FM seluruh Indonesia, teman Pre2 kembali lagi barengan sama gue Landa Gersandaru di MLC malam hari ini, teman Pre2. Dan sesuai janji gue tadi, teman Pre2, gue gak mungkin cuma sendirian aja coy di malam hari ini. Karena malam hari ini gue sudah bersama sebuah band ya, teman Pre2. Tapi bandnya kurang lengkap malam hari ini. Nanti kita bakal ngobrol sama Strip 457, ada Kang Cikal juga Kang Yana nih malam ini. Halo Kang.
1: Halo.
0: Oke. Kang Punten, boleh HP-nya di rotate nggak? Direbahin. Biar enak di YouTube. Gitu. Cakep. Itu juga enak tuh. Oke.
2: Gini, Mas.
0: Oke, aman deh. Aman gitu. Nah, jadi Akang-akang gimana kabarnya nih Kang Yana sama Kang Cikal malam hari ini?
2: Sehat, alhamdulillah, Mas. Dalam kondisi sehat.
0: Jadi, kumaha deh, Mang?
1: Alhamdulillah.
0: BTW, ini lagi pada di mana nih Kang? Kang Yana sama Kang Cikal?
2: Kalau saya lagi di Bandung, lagi di studio.
0: Oke, Kang Yana di studio, Kang Cikal di mana nih?
1: Cikal lagi di BCR Musik, di label musiknya, Mas.
0: Oh, di daerah mana tuh, Kang?
1: Di daerah Blok M.
0: Wede. Boleh tuh nyusulnya abis ini, saya ke situ ya.
1: Boleh, Mas. Kopi-kopi sini, Mas.
0: Oke. BTW, ini nyebutnya bener gak ya? 457, bener gak?
2: Iya, betul.
0: Betul ya nyebutnya ya. Jadi, Kang Yana sama Kang Cikal ini dari Strip 457. Nah, BTW, Kang, sebelumnya ini kenapa ada angka nih? Boleh tahu gak, Kang? Sebelum kita bedah lebih dalam nih.
2: Cika, siapa yang jawab?
0: Nah, Kang? Siapa tuh?
1: Pak Yana, vokalis.
0: Oh ya deh, boleh Kang Yana, silakan.
2: Jadi, kenapa ada angka? Sebenarnya itu angka nomor rumah tempat kita nongkrong dulu, Mas.
0: Oh, nama tempat. Nomor rumahnya berarti ya?
2: Ya, jadi si Strip 457 ini kan kebentuk 28 tahun yang lalu tuh.
0: Oke.
2: Terus di nomor di Jalan Cemar, tepatnya sih di Jalan Cemar, di Bandung ya, di Jalan Cemara nomor 457. Nah,
0: 457. Oh, jadi dari situ, Kang ya?
2: Iya, ada sejarah, banyak cerita juga di rumah tersebut.
0: Oke.
2: Jadi kami kan ke nama band kami gitu.
0: Oh, emang nomor rumahnya 3 huruf, ya 3 angka, Kang, 457?
2: Iya.
0: Oh, 457. Berarti perumahan gede ya, kalau itu biasanya cuma belasan tuh, ya kan?
1: Lebih ke gang gitu.
2: Bukan lebih ke gang, tapi lebih ke geng.
0: Oh, lebih ke geng ya, lebih ke geng. Oke. Nah, jadi Strip 457 ini baru aja merilis sebuah lagu ya, teman Pre2. Nanti kita akan bahas, tapi boleh dong sebelumnya kenalan dulu nih, ada Kang Yana dan Kang Cikal. Nah, siapa sisanya yang nggak bisa hadir nih malam ini nih?
2: Yang nggak bisa hadir malam ini tuh ada Vilka di drum, terus ada Jesse di gitar, ada Din Kardun di gitar juga. Jadi dua gitaris sama satu drummer kita nggak bisa hadir. Bukan nggak bisa hadir, cuman traffic di Bandung lagi nggak bisa ketebak tuh, Mas. Nanti harus bisa sampai ke studio jam sekian, tapi ternyata ya.
0: Tadi punten, siapa Kang yang lagi ngawinin entok sama ayam, siapa tadi Kang namanya?
2: Deden Kardun, Mas, itu, Mas.
0: emang ini ya, orang lab ya kayaknya ya?
2: Iya, lagi sampai sekarang. Kadang dia saking uniknya si Deden Kardun, Mas, ya. Dia kalau misalnya pun manggung juga dia suka bagi-bagi pakan ternak, Mas.
0: Serius? Wah, gila. Ini harusnya ternak. Ada sih harusnya Kang Deden ini ya.
2: Harusnya ada, Mas.
0: Biar,
2: tapi
0: biar.
2: Jangan ngantri, Bu.
0: Kenapa emang?
2: Kalau saya sih mendingan nggak ada, Mas. Deden ngobrol, Mas. Bener, kasihan ke Masnya
0: nanti. BTW, Kang Deden tadi apa posisinya?
2: Gitaris.
0: Iya. Mungkin unik tapi tetap dipertahankan aja ya sebagai gitaris ya.
2: Kami butuh orang unik, Mas, di situ.
0: Sampai jadinya terlalu unik adanya yang di situ ya.
2: Kami dapatkan keunikan dan keceriaannya di Deden Kardu.
0: Keren. Oke, kalau gitu bentar Kang ya, kita jeda dulu sebentar. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama Strip 457. Tapi buat kamu nih teman berdua yang malam hari ini mau nanya ke Kang Yana, Kang Deden ataupun Kang Deden enggak ada, Kang Yana atau Kang Cikal malam ini, boleh banget ya di YouTube RRI Jakarta ataupun gua buka malam hari ini di WhatsApp di 0811 800 105 teman berdua. Dan sambil menunggu juga nih teman berdua, kita akan ke satu lagu dulu di malam hari ini. So jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Teman Pro 2 Music Live Chat malam hari ini, dan masih bareng sama gue Landa Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Dan kembali lagi, gue gak mungkin sendirian karena malam hari ini gue sudah ditemenin sama Strip 457. Halo Kang.
1: Halo.
0: Asik, ada suara gitarnya, mantap. Jadi malam hari ini ada Kang Cikal sama Kang Yana ya. Dan tadi ternyata kita sempat bahas bahwa 457 itu diambil dari nomor rumah dan tempat nongkrong ya Kang ya.
2: Iya betul.
0: Nah, boleh dong Kang sekarang diceritain gimana awal mula berdirinya Strip 457 ini.
2: Kang, jawab Kang.
0: Nah boleh Kang, Kang Cikal tuh.
1: Kang Yana aja.
0: Aduh, boleh. saya aja yang cerita nih. boleh siapa nih?
2: Temen nongkrong pasti dari zaman kita tahun berarti 97 lah kita nongkrong bareng kan.
0: Mm-hmm.
2: Terus kebetulan Cikal sebagai basis di Strip ini punya beberapa materi yang menurut saya sih yang menyenangkan lah.
0: Oke.
2: Iya, kita bikin band. Nah, nama Strip juga itu emang nggak sengaja karena ada momen kita daftar untuk ikut festival.
0: Oke.
2: Di tempat pendaftaran, terus si panitianya nanya nama bandnya apa kan. Karena kami belum punya nama band, akhirnya di garis gitu aja di Strip gitu kan. Udah di garis gitu doang tuh.
0: Oh.
2: Nah ternyata sama si MC-nya di announce di panggung, please welcome on stage, Strip Band, nah, gitu.
0: Oh, awal mulanya tuh dari situ.
2: Ya udah. Dan kebetulan pas festival itu kami juara kan, jadi di piala pertama kami itu ada Strip Band sebagai juara pertama kompetisi.
0: Oh, nggak sengaja berarti Kang ya?
2: Jadi udah dari situ kita mulai sepakat namanya Strip Band aja.
0: Oh, iya.
2: Teman nongkrong main, yang motor-motoran main skateboard dan segala macam lah pada era itu kan,
0: tahun
2: 97-98 kan lagi seru-serunya kayak gitu ya, anak-anak muda pada zaman itu kan. Nah akhirnya ngongkol, bikin band, ya akhirnya ya, yang direkam sekarang tuh ya, kami ada lagi berkumpul tuh setelah hiatus 28 tahun.
0: Kan? Gokil, 28 tahun hiatus dan sekarang comeback ya?
2: Comeback, dan ya namanya juga rezeki yang gak kemana-mana, kita si Strip comeback setelah 28 tahun, kami dapat proyek untuk mengisi soundtrack sebuah film yang bakal rilis di tahun ini. Gitu.
0: Oh, belum boleh di-spill ya Kang, filmnya Kang?
2: Kal, boleh di-spill?
1: Boleh.
2: Judulnya
1: menang untuk kalah.
2: Boleh.
0: Judulnya menang untuk kalah?
2: Judulnya menang untuk kalah, terus bakal rilisnya di bulan November tanggal 19.
0: Widih, asik. Berarti setelah perjalanan panjang ya, Strip bisa menjadi eksis ya di dunia musik, terus memutuskan hiatus 28 tahun. Ini kenapa Kang? Waktu itu alasan hiatusnya apa sih yang membuat kayak, yaudah kita stop dulu deh gitu?
2: Nggak ada job, Mas.
0: terlalu jujur ya, terlalu jujur sih. Ya Kang ya.
2: Kami juga sibuk masing-masing.
0: Oh iya, kan? Iya.
2: 28 tahun yang lalu juga saya gabung sama The Cat,
0: yeah.
2: Terus sama Marvels, Cika dan personel yang lain juga punya kesibukan yang lain juga lah. Cika drummer dia nulisin kuliahnya juga, Cika juga sama dengan kesibukannya masing-masing. Yang masih di dunia musik sih gitaris yang satunya lagi namanya Jesse.
0: Oh.
2: Kalau misalnya dia hampir sama saya, tetap di musik.
0: Tetap di musik ya. Sampai akhirnya dulu berarti akhirnya karena memang sibuk masing-masing, punya dunia masing-masing, bahkan termasuk sama Kang Deden ya?
2: Iya. Yeah. Deden juga Mas tambah ahli ke perburungannya. Perburungan.
0: Tapi boleh unggas ya Mas. Iya. Tapi
2: spesial.
0: Berarti bakat pecinta burung ini, kicau mania ini udah terlihat belum Kang dari tahun 97 Kang Deden ada di Strip ini, udah terlihat antusiasnya ke dunia kicau mania apa belum?
2: Udah Mas.
0: Oh udah.
2: Salah satu alasannya dia suka datang telat, datangnya tuh telat kalau latihan tuh ya, salah satunya alasannya itu.
0: Karena
2: dia ngurus burung ya.
1: Pandain dulu ya.
0: tapi berarti Kang Deden ngasihin nggak influence ke teman-teman strip 457 nih kayak, eh ini burung yang bagus lagi ini nih, gacor nih sekarang nih gitu, ada yang?
1: Oh dikasih mas, dikasih burung kita masing-masing dikasih.
0: Serius dia. Dikasih burung?
1: Gitu. Yeah.
2: Di rumah saya ada 2 burung dari Deden juga.
0: Wah gila, dermawan Kang Deden nih, emang dermawan nih Deden Kardun nih.
2: Baik banget. Jadi yeah, kami yeah. juga mau mencat Deden tuh kasihan
0: mas. Karena udah dikasih burung ya, karena udah dikasih burung satu-satu. Tapi akhirnya apa Kang yang memutuskan kayak ini kita udah 28 tahun udah gak ngeband, maksudnya orang berhenti ngeband 3-5 tahun aja udah beda feelnya Kang, ini 28 tahun akhirnya memutuskan untuk comeback, itu gimana rasanya Kang?
2: Yang pasti sih si Strip 457 ini bukan rasanya tuh bukan lagi kayak band gitu mas, jadi lebih dari situ udah jadi kayak keluarga. Terus ngomong, nah yang si kita akhirnya kembali lagi itu juga di luar rencana. Cuma kita tiba-tiba ngumpul, 28 tahun yang lalu tuh kita punya materi yang gak sempat direkam ya.
0: Oh.
2: Berbahasa Inggris kan pada
0: saat itu. Oke,
2: oke. Iya bener ya. Yaudah kita masuk studio yuk, kita garap lagu yang, maksudnya ya minimal buat ada apa ya, ada cerita buat ke anak cucu kita nanti tuh 28 tahun yang lalu tuh. Bapak tuh main
0: band. Bapak tuh main band loh.
2: Lagu liriknya berbahasa Inggris lah pada saat itu kan. Akhirnya kami rekam. Akhirnya alhamdulillahnya juga di tahun ini si Strip 457 ini mengeluarkan mini album dengan judul albumnya Hey My Friends. Terus ada 5 lagu juga di dalamnya. Dan 3 lagu adalah materi lagu yang kami tulis 28 tahun yang lalu.
0: 28 tahun lalu, lo bayangin tuh. Gimana, mungkin musik udah berubah ya jauh banget selama 28 tahun ya Kang ya?
2: Nah yang ajaibnya lagi adalah musik yang kami bikin 28 tahun yang lalu ternyata masih relate sama anak-anak zaman sekarang.
0: Respect. Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Nih keren banget loh.
2: Mas, tepuk tangannya yang meriah sekali, Mas.
0: Wah. Udah pakai sound effect tadi, pakai sound effect. Oh, yeah. Gitu. Jadi, waktu kalau boleh tahu nih Kang, di tahun 97 waktu pertama kali bikin materi, genrenya apa? Pop kah, rock kah atau gimana?
2: Masih rock alternatif lah
0: kan. Rock alternatif.
2: Era-era itu kan si MTV juga gampang masuk ke Indonesia.
0: Benar.
2: Doktrin sama band-band rock alternatif Amerika lah. Nah, kami
0: iya kayak
2: Strip 457 itu adalah termasuk band yang terdoktrin sama band-band grunge pada saat itu.
0: Grunge ya. Kalau boleh tahu di zaman itu apa kiblatnya band Strip 457?
1: Pearl Jam
0: langsung ya.
2: Iya.
0: Oh iya deh, keren. Jadi dari materi yang dibuat tahun 97 masih relate sampai hari ini. Ada kesulitan gak sih Kang, maksudnya untuk akhirnya bikin materi di tahun 2026 ini gitu? Ada adaptasi banyak yang dilakukan gak sama Strip?
2: Adaptasinya sih enggak mas, maksudnya kita juga dengan malah dimudahkan dengan teknologi yang ada ya.
0: Oke.
2: Okay. Juga dengan 2 gitaris kita yang udah lama, maksudnya Deden Kardun yang udah lama gak main gitar, terus tiba-tiba dia main gitar lagi.
0: Untung masih inget kuncinya ya, takutnya udah lupa deh.
2: Dan alhamdulillahnya ada teknologi yang emang beneran kita rekaman, gak seperti zaman Vita dulu ya.
0: Oke.
2: Okay. Dan sekarang kan bisa kartu-kartu, rekamannya dipermudah lah.
0: Sangat dipermudah ya?
2: Dipermudah dan segala macamnya. Tapi yang saya rasakan ketika saya menggarap si materi-materinya si Strip tuh nggak ada beban, nggak ada intervensi dari si label harus kayak gimana dan segala macamnya. Jadi kalau misalkan teman-teman misalkan yang dengerin di era saya zaman-zaman di The Cat terus di Marvel terus tiba-tiba dengerin si Strip 457 pasti bakal berasa bedanya seorang Yana Head itu seperti apa.
0: Asik. Iya. Karena memang balik lagi di era sekarang kan semua lebih mudah. Apalagi Kang Yana mungkin sama teman-teman Strip udah pernah ngerasain di zaman analog ya, masih pita kaset ya.
2: Iya mas, betul.
0: Gitu, dan sekarang akhirnya produksi pasti kan ya kita nggak perlu nyetak secara fisik banyak-banyak kayak zaman dulu ya.
2: Iya, itu juga jadi lebih enak. Terus malah dari misalkan dari satu hari kita booking 2 shift studio,
0: yeah.
2: Malah yang kepake buat rekaman benernya sih satu shift, mas, satu shiftnya lagi dipakai ngobrol dan makan-makan gitu.
0: Enak malah ya, enak malah ya. Iya, iya, iya.
2: Jadi di studio tuh kayak bapak-bapak bawa tram gitu, mas.
1: Ya, kayak arisan kita tuh, mas. Pemain tramnya bawa ini, saya bawa kerupuk.
0: Gitu. Emang niat nongkrong ya jadinya ya? Emang niat terus nongkrong.
2: Udah mulai ngobrolin, obat asam urat yang enak apa ya?
0: Nah.
2: ngobrolin encok, pegelin, apa. Petrol.
0: Tapi tetap Kang Deden ngomongin burung pasti kan?
2: Iya. Tetap dia
0: tetap konsisten.
2: Tetap.
0: Oh, yes.
2: Malah ada satu momen dia mau syuting klip.
0: Uh-huh.
2: Kita nggak tahu nih kalau misalnya di tas besarnya itu tuh kirain baju atau apa. Uh-huh. Ternyata dia baru belajar burung, mas. Ada
0: yang suka itu. Itu yang luar biasa dedikasinya Kicau Mania satu itu ya.
2: Iya,
0: luar biasa. Iya. Jadi emang dari proses yang cukup panjang ya sebenarnya, dan sebenarnya bisa dibilang lebih panjang hiatusnya Kang ya daripada karir bermusik ya sebenarnya.
2: Betul, mas.
0: Tapi lumayan ya. Tapi balik lagi semua dengan skillnya, dengan pengalaman baru ya, sama dengan taste-nya masing-masing ya.
2: Iya.
0: Widih.
2: Dan ya justru di Sistri 457 ini akhirnya saya pun dapat energi yang baru juga.
0: Mm-hmm.
2: Dapat energi yang sangat positif ketika saya mengerjakan proyek yang lain.
0: Oke. Dan Sistri 457 baru aja merilis sebuah single berjudul Sang Pemenang ya.
2: Betul.
0: Nah, kalau dari POV-nya Kang Yana sama Kang Cikal, sebenarnya lagu ini tuh menceritakan tentang apa sih Kang, kalau boleh tahu nih?
2: Nah, ini karena Cikal yang nulis liriknya, jadi
0: silakan Kang Cikal, gimana?
1: Pak Yana bantuin, Pak Yana aja.
0: Ya udah, Kang Cikal semampunya dulu deh.
1: Pak Yana.
2: Enggak, sebenarnya si Sang Pemenang ini kan bukan orderan. Nah, emang gimana yang ngomongnya ya? Ada scene film yang membutuhkan genre seperti yang kami genre yang kami mainkan, dan ada part yang ada scene yang membutuhkan lirik-lirik si Sang Pemenang itulah.
0: Oke, baik. Terus.
2: Simpel itu. Jadi emang beneran si lagu Sang Pemenang ini ditulis berdasarkan dari sinopsis si film dan scene yang dibutuhkan. Gitu.
0: Oh, berarti iya.
2: Bukan scene yang dibutuhkan, tapi yang dibutuhkan oleh scene.
0: Oke. Jadi memang ini adalah, sebenarnya dedikasinya adalah untuk film ya?
2: The film, mas, ya betul.
0: Iya. Jadi, sorry ya, ini agak keluar. Gue agak penasaran nih, Kang. Kalau misalkan PH request soundtrack lah, katanya original soundtrack, tuh berarti dia akan ngasih ini dulu. Ini buat scene kayak gini, tolong bikinin lagunya nih. Gitu berarti ya?
2: Iya.
1: Yeah. Mungkin kadang-kadang kalau yang si strip ini kemarin kebetulan si sutradaranya.
0: Oh, sutradaranya.
1: Saya butuh nih kayak gini, saya butuh scene yang pasti sini dengan jenisnya ini, makanya kita coba menyesuaikan aja sih.
0: Oke. Aduh, gue jadi penasaran sih.
2: Jadi gini, mas, jadi si sutradaranya ketika minta lagu ke kita setelah dia dengerin materinya si strip 457 tuh kayak keras tuh. Nah, kayaknya di sini kita butuh lagu yang seperti strip mainkan gitu.
0: Oh gitu.
2: Tapi dengan gitu sesuai dengan sisinya. Nah, akhirnya ya itu yang membuat kami sebagai Strip 457 tidak kesulitan untuk menggarap soundtrack ini karena kami tidak bermain di luar jalur yang kami mainkan gitu. Jadi kami tetap di jalurnya si Strip 457 gitu, mas.
0: Oke. Jujur gue jadi penasaran sih, Kang. Gimana kalau kita dengerin dulu lagunya Sang Pemenang nih di seluruh Indonesia? Biar kita abis ini kita akan kupas lebih dalam gimana sebenarnya lagu ini, oke? Kalau gitu jangan kemana-mana teman berdua, kita masih ngobrol bareng sama Strip 457, ada Kang Cikal dan juga Kang Yayan. Dan nanti Kang Yana, nanti kita akan ngobrol lagi seputar single terbaru mereka. Tapi kita dengerin dulu, this is Strip 457 dengan Sang Pemenang, here we go.
3: Music Life Chat.

0: Yes, teman berdua masih di MLC Music Live Chat, teman berdua, dan masih bersama Strip 457. Yes. Yo, ay. Tadi kita udah sempat dengerin ya Strip 457 dengan lagunya Sang Pemenang. Gokil, gokil, growling, rock abis ya kalau kata anak-anak. Tapi gimana Kang ngelihat akhirnya lagu ini bisa jadi ya dan juga rilis? Kang Yana atau Kang Cikal merasa puas nggak? Halo, halo. Kang Cikal boleh di-mute dulu mungkin?
1: Oh, mute dulu ya.
0: Kayak agak noise. Aman. Nah, Kang Yana, boleh Kang? Silakan.
2: Puas terhasil, puas banget. Terus yang apa ya? Saya maksudnya puasnya saya tuh berdasarkan dari proses rekaman yang menyenangkan. Kita juga banyak nggak pernah ada konflik sedikit pun secara rekaman. Termasuk cepat. Terus ada diskusi-diskusi kecil yang juga tidak menyulut energi banyak dan emosi apalagi. Jadi menyenangkan, dan ketika dengar hasilnya saya puas banget.
0: Puas banget semuanya. Ya akhirnya.
2: Dengan tim masteringnya yang dilakuin sama tim-timnya si Yana Head dan si Strip 457 juga menyenangkan.
0: Tapi emang pada dasarnya secara aliran emang Strip 457 mostly emang se-ngerok ini Kang, atau baru aja belakangan nih?
2: Dari 97 kita udah mainin genre ini.
0: Udah begini main. Berarti ya?
2: Udah jadi seperti ini. Terus yang lebih menyenangkan lagi dan kenapa saya merasa puas, ya ketika si lagu Sang Pemenang ini di ACC untuk menjadi original soundtrack film yang si Menang Untuk Kalah.
0: Menang Untuk Kalah ya judul filmnya ya. Gila. Tapi

0: Itu teman berdua, kalian dengerinnya harus sampai ending banget tuh ya.
1: Ada lirik ending yang enggak diulang-ulang. Nah, itu sebenarnya kuncinya.
0: Oh, jadi ada satu lirik yang beda nih sendiri nih, dia berdiri sendiri ya.
1: Iya.
0: Oh.
1: Inilah gitu. Ini tuh Avengers Encore apa.
0: Oh, ada credit title-nya gitu ya.
1: After credit
0: itu. Iya, after credit scene-nya ya. Kayak gitu ya kurang lebih ya. Oke, menarik. Oke, nah sekarang kita mau jawabin nih Kang pertanyaan yang udah masuk ke YouTube dan juga ke WhatsApp-nya Pro2 FM Jakarta ya Kang. Kita mau bacain, boleh Kang?
1: Boleh.
0: Yang pertama ada dari siapa nih? Ada dari @ siapa nih? @ C4N Cut. Nah, silakan diinin sendiri ya. Tapi emang nama akunnya itu. Katanya assalamualaikum Kang Yana de Kang Cikal, salam dari Bintaro Jai, salam dari Bintaro Jaksel Strip 457 katanya.
2: Jadi kayaknya Mas Kadir ya, Mas Kadir.
0: Oh, Mas Kadir ini ya, Mas Kadir ya?
2: Iya, co-director film.
0: Widih, gokil. Oke, tapi nama akunnya ya begitu. Terus juga ada dari ini nih, ada dari Rudy katanya hadir, Widi absen. Ada yang absen nih Kang.
2: Ah, oke, okay. Itu Pak Rudy Nugraha.
0: Oke.
2: Kafein.
0: Oke.
2: Dia terlibat dalam soundtrack ini juga.
0: Absen. Oke, Pak Rudy absen nih.
2: Pak Rudy sehat, Pak Rudy.
0: Oh, Widi. Terus juga ada Ilham KDI nih. Dia nanya nih, Kang, kalau melihat perjalanan panjang sampai hari ini, apa yang paling strip 457 syukuri? Wih, menarik nih.
1: Yang disyukuri banget sehat walafiat, Mas.
0: Oh, bener, Masya Allah. Itu kuncinya, Kang,
1: sehat. Ya. Sehat walafiat, kita sebagai strip 457 dalam kondisi waras semuanya. Mm. Terus dalam kondisi beradab,
0: produktif ya.
1: Produktif pasti, dan yang lebih yang disyukuri lagi sama si Strip 457 itu ketika proyek-proyeknya tambah banyak.
0: Amin.
1: Keluarga kami tambah erat.
0: Aide. Jadi sebenarnya lebih kepada selama proses yang berjalan ini enggak ada ego yang ditinggiin justru ya.
1: Enggak, Mas. Saya juga tadinya setelah saya berkarir di The Cat, di Marvel, saya mau sombong sebenarnya sama anak-anak Strip 457 itu, Mas. Tapi di Strip 457 saya berasa nggak ada harga dirinya, Mas.
0: Jadi kayak apa yang mau disombongin ya?
1: Nggak ada.
0: Bingung. Kan,
1: iya, soalnya kan di Strip 457 kita tumbuh bareng. Jadi kami semua udah paham kurang dan lebihnya. Terus, ya akhirnya saya tulis di lagunya si Mae. Makanya si Strip 457 punya mini album judulnya Hey My Friend.
0: Oh.
1: Hey My Friend. Ada lagu yang judulnya Hey My Friend juga. Itu adalah cerita tentang persahabatannya kami yang udah puluhan tahun ini.
0: Wede. Berarti emang secara basic pertemanan ini 457 udah gak usah diraguin ya Strip ya?
1: Wah, Mas. Kita mah suka ya biasalah, kalau misalnya saudara kan suka pinjam uang gitu, Mas.
0: itu personal gila sih, itu personal banget sih, itu parah ya. Tapi udah itu lah, udah kayak saudara ya.
1: Ya bercanda aja, maksudnya jadi kalau misalkan kita harus makan, kita harus makan bareng dengan menu yang sama. Kalau misalkan kita juga apa namanya ya sedih juga kita harus ya sedih bersama gitu. Dan itu yang kami lakukan sampai sekarang.
0: Kalau ada yang salah satu tuh ditegur nggak sih, nggak kayak berani negur pahit-pahitnya lah gitu, yang benar-benar kayak lu tuh nggak boleh tau kayak gini gitu.
1: Pastilah mencoba saling mengingatkan pasti dengan caranya masing-masing pasti.
0: Oh iya, karena kadang kan kalau kayak gitu tuh orang punya apa ya, ego yang mudah kesentil ya, yang kadang-kadang kalau ditegur dengan cara yang nggak enak gitu kayak iya apaan sih nih gitu.
2: Iya. Kan ada yang baper sih alhamdulillahnya ya. Gak ada yang baper, bingung saya gimana bercandanya.
0: Iya.
1: Kalau misalnya orang yang lihat sih kayaknya, wah ini bakal jadi berantem nih mereka. Ah. Tapi enggak lah. Iya. Tapi tetap ya Mas ya, sedekat-dekatnya kami sebagai Strip 457 dan jadi seperti keluarga. Kami juga tahu batasan-batasan untuk bercandanya lah.
0: Oh iya.
1: Tapi kadang

0: Batasan kami bercanda di 457 itu seolah-olah nggak ada batasannya, Mas.
1: Karena terlalu ini ya, terlalu gamblang ya.
0: Gamblang.
1: Iya. Jadi orang yang mungkin nggak biasa ngelihat mereka, terus tiba-tiba kayak, kok begini bercandaannya gitu loh. Gitu kali Kang ya?
0: Manggung aja, Mas. Maksudnya kita balik lagi ke musik ya. Ketika kita main band aja, yang kita cari dan kita obrolin tuh emang bener. Lu mau di part mana salahnya gitu.
1: Oh gitu, beneran kayak gitu, Kang?
0: Beneran. Jadi kesannya kalau misalnya kami manggung tidak salah, wah bukan 457.
1: Oh, kan, salah. Karena manusia tidak luput dari salah ya? Karena manusia tidak luput dari salah.
0: Ya betul, karena yang sempurna itu hanya Gusti Allah.
1: Betul sekali, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Kang, kita mau lanjut bacain pertanyaan yang udah masuk di WhatsApp nih malam ini nih.
0: Boleh.
1: Ada dari Lara nih Kang nih. Katanya, Assalamualaikum Kang, selamat malam. Aku mau nanya nih, Waalaikumsalam. Katanya, kalau misalkan strip 457 setelah melewati begitu banyak lika-liku perjalanan, termasuk masa vakum yang cukup panjang, momen atau tantangan apa yang paling menguji keyakinan kalian bahwa perjalanan band ini sebenarnya belum selesai? Dan apa yang akhirnya membuat kalian memilih untuk kembali? Owede, ini pertanyaannya dalam nih.
0: Yeah.
1: Ini ibarat kalau misalkan udah pacaran terus putus 28 tahun terus tiba-tiba ketemu di umur yang sekarang gitu. Nah, kalau menurut Akang-akang gimana nih?
0: Kalau menurut saya sih terlepas dari kami seperti keluarga, pertemanan kami udah sangat dekat, tapi terlepas dari itu ternyata yang membuat kami sebagai Strip 457 akhirnya kembali lagi ke si dunia musik tuh. Ada materi lagu, tiga lagu yang kami buat di tahun 97 yang belum rampung kami beresin, Mas.
1: Itu triggernya ya?
0: Iya, dan ternyata takdirnya tiga lagu itu tuh emang harus teriliskan di tahun ini ternyata.
1: Oh, kenapa gitu Kang?
0: Karena saya tuh termasuk musisi yang percaya setiap karya punya takdirnya masing-masing. Termasuk ketika saya bikin sama Marvels, Lagi Bohong, Kisah Aku, dan segala macamnya. Nah, si strip 457 itu punya tiga lagu yang emang takdirnya harus kami rampungkan di tahun ini. Gitu.
1: Ini.
0: Dan itu salah satu trigger yang emang benar akhirnya oke. Kita garap, kita rampungkan tahun ini.
1: Menarik ya, waktu itu bentuknya masih apa Kang? Masih udah pernah jadi demo kah? Udah pernah ditulis chordnya kah? Atau dalam bentuk apa tuh karya tiga lagu ini?
0: Nah, yang luar biasanya sebuah karya itu adalah itu semua by ingatan yang kami korek lagi.
1: Serius kan? Beneran?
0: Serius. Jadi nggak ada tulisan kertas, nggak ada demo dalam bentuk pita kaset ya dulu.
1: Gila.
0: Cuman tahu, oh iya, si chord yang kami bikin waktu tahun itu tuh gini, sirinya kayak gini ya, kembangin dan itu ya luar biasanya sebuah ingatan yang diberikan
1: berarti, oleh Gusti Allah. Berarti materi itu cuma itu pernah dibawain sekali ya, maksudnya kayak kita latihan kayak gini gitu, cuma itu doang tuh.
2: Oh, dulu ya, sempat bikin demo.
1: Oh, sempat demo.
2: Sempat di ini nih produser juga ya, Pena ya, yang makan beras itu Pena. Ya.
1: Tapi si materinya nggak dipegang sama strip tuh?
0: Nggak dipegang.
1: Oh.
0: Jadi. Beneran yang kami rampungkan lagu yang 28 tahun yang lalu tuh ini berdasarkan dari ingatan yang kami punya aja gitu, Mas.
1: Oh, gila, luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dulu strip. Dengan ini maksudnya magis ya kalau misalkan orang bisa ke-trigger kayak tiba-tiba nemu file lama nih terus ada buku atau misalkan isinya chord gitu. Oh iya, ini kan lagu yang dulu. Nah, kalau ini cuma dari ingatan ya.
0: Iya. Dan itu juga jadi menambah keyakinan saya aja tentang kehebatan Sang Maha aja, Mas. Jadi tambah yakin aja gitu, jadi tambah yakin ya, hebat ya, luar biasa ya. Gitu.
1: Iya. Waktu
0: menciptakan kepala sebesar ini, isinya ada otak, kiri dan kanan, ternyata masih ada tersimpan file yang 28 tahun yang lalu, yang ketika dikutin deh, oh iya bener ini ya, oh iya si Black Shadow itu seperti ini, oh si Stinging Bee itu seperti ini. Aida ditulis ulang, kita aransemen.
1: Dulu pertama kali akhirnya memutuskan untuk comeback itu ada yang kayak gini kayak emang kita pernah bikin kayak gini gitu. Ada yang selupa itu enggak Kang? Apa ingat semua ternyata?
0: Ada part-part yang ada part yang lupa sebenarnya. Mm-hmm. Tapi ketika kita balik ke studio, kita juga ngumpul akhirnya. Mm-hmm. Yang ketika kita ngumpul akhirnya merangsang ingatan kita masing-masing. Oh. Kayaknya di part itu kayak gini ya dan segala macamnya. Nah, secara aransemen kita disesuaikan dengan kebutuhan si industrinya di tahun inilah gitu. Wih. Akhirnya perkembangannya di situ. Tapi secara tema bisa dibilang 80% tidak berubah.
1: 80% tidak berubah dan akhirnya bisa dikeluarkan, dirilis di tahun ini ya Kang ya?
0: Iya.
1: Wah gila. Ini bukan sembarang karya yang bisa tiba-tiba datang ya Kang ya? Karena udah 27 tahun ya?
0: Iya.
1: 27-28 tahun. Iya benar. Wah gila. Oke teman Pro 2, berarti Kang lagu Sang Pemenang ini ya, Sang Pemenang ya Kang ya? Sang Pemenang ya. Ini udah bisa didengerin di mana aja nih Kang?
0: Sudah ada di semua digital platform, mm-hmm. Udah semuanya ada. Terus bisa request juga di Pro 2.
1: Mm-hmm. Oh iya, di Pro 2 FM seluruh Indonesia pastinya ya. Oke, dan kira-kira Kang Yana sama Kang Cikal mau ngomong apa nih ke seluruh teman Pro 2 seluruh Indonesia ataupun fansnya dari Strip 457 ini? Silakan Kang Yana dulu mungkin.
0: Jangan pernah bosan untuk dengerin karya-karya kami, sebagai Tripartipa 7, terus request terus lagunya Sang Pemenang. Terus yang lebih penting lagi, kalau misalnya kalian penasaran di scene mana lagu Strip ada, nah karena Sang Pemenang adalah original soundtrack film Menang Untuk Kalah yang bakal rilis tanggal 19 November, yuk kita ngabring ke bioskop untuk nonton film.
1: Nobar jangan lupa tuh ya.
0: Nobar.
1: Oke, kalau dari Kang Cikal?
2: Hampir sama ya. Ya mudah-mudahan dapat diterima juga sama semua pendengar ya. Ya terlagu juga, jadi intinya bisa diterima juga lah.
1: Amin. Apa kalau untuk lagu ini udah ada MV kah? Udah ada visualizer mungkin Kang?
2: Gimana paling jelas mas?
1: Kalau lagu ini udah ada MV-nya atau visualizer-nya kah yang bisa ditonton?
2: Oh baru belum, video lirik mas.
1: Belum. Oh video lirik. Oke, video liriknya udah bisa ditonton di mana Kang?
2: Di YouTube, di channelnya YouTube. BCR Music.
1: BCR Music. Oh, ya. Oke, kalau gitu. Ah tuh dikepoin ya, jangan lupa dan juga ditonton video musiknya dari Sang Pemenang teman Pro 2. Nah. Karena udah gak kerasa banget nih, Akang-akang udah hampir 1 jam kita nemenin teman Pro 2 seluruh Indonesia. Thank you banget Kang udah mau ngobrol ya sore hari ini. Sambil ngopi-ngopi sama santai sama. Tadi.
0: Sama-sama Kang, terima kasih banyak. Ini pengalaman yang baru buat saya. Setelah berkarir cukup lama di
1: ini
0: interview Indonesia
1: terus namanya menarik. Nama teknologi kita memanfaatkan teknologi. Oke, sukses terus pokoknya buat Strip 457 dengan lagu-lagunya dan juga pastinya Kang Deden dengan ayam-ayamnya ya.
2: Iya. Disalamin mas.
1: Iya, tolong disalamin, minta dedek sekilo ya kalau bisa.
0: Iya.
1: Oke, kalau gitu kita harus pamit dulu teman Pro 2. Thank you so much. Abis ini bakal dilanjutin ya sama seluruh penyiar Pro 2 FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia. So, gue harus pamit dulu. Elandi Krisnandar pamit dan juga Strip 457 pamit. And
0: terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Bye bye teman Pro 2.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Teman Pro 2, selamat malam. Hey, teman Pro 2 malam hari ini barengan sama gue Landa Krisandaru pastinya. Dijaga malam, jangan galau malam-malam. Yeay, selamat malam, gimana kabarnya? Tepuk tangan dulu untuk kalian semua di malam hari ini. Btw, teman Pro 2, hari Jumat nih di bulan September ya. Menjelang akhir bulan. Gimana ya, apa kalau sudah merasakan bau-bau untuk gajian? Atau udah lewat jangan-jangan. Anyway, buat lo yang kayaknya masih OTW pulang kerja tuh memperdua ataupun masih di Transum ya malam hari ini, gue akan menemani seluruh aktivitas lo, kegiatan lo. Jadi buat lo yang kayaknya mau join atau curhat, malam hari ini gue buka Hotline Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Pasti kita akan bersenang-senang bareng, teman Pro 2 pasti dijaga malam. Jadi buat lo yang ayo pengen banget join atau mau curhat tentang apapun, boleh banget teman Pro 2. Mau tentang pacar, mau tentang teman, mau tentang rumah mewah di dalam lapas, boleh, semuanya akan gue temenin ya teman Pro 2. Jadi ayo ambil HP lo dan juga nyalain radio lo selama beberapa jam ke depan, karena ini adalah Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik gedung tua yang nyaris dilupakan, nama jalan yang terdengar biasa, atau di tepi sungai yang pernah menjadi jantung kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, Toko Merah adalah bangunan bersejarah yang berada di tepi barat Kali Besar. Awalnya, bangunan ini merupakan dua rumah kembar milik Baron van Imhoff. Dibangun pada 1730, rumah kembar ini mengadopsi bangunan Belanda gaya Boer yang mengekspos material dinding bata. Pintu depannya bergaya Rokoko, tangga depan menuju lantai dua bergaya Barok. Di antara sisi utara dan selatan, ada ruang dengan 7 pilar penghubung. Denah kedua rumah disatukan dengan atap pelana yang menyerupai huruf H. Seiring berjalannya waktu, kedua rumah ini berganti pemilik dan fungsi. Saat Baron van Imhoff menjadi Gubernur Jenderal VOC, rumah ini beralih fungsi menjadi kampus dan asrama, Akademi di Marina. Rumah ini juga pernah menjadi hotel mewah, kantor bank, dan biro dagang. Pada tahun 1851, kepemilikan bangunan beralih ke Kapitan Tionghoa, Oi Liao Kong. Ia mengubah fungsinya menjadi sebuah toko. Sejak itu, pemilik mengecat bangunan dengan warna merah hati, hingga akhirnya dikenal luas dengan sebutan Toko Merah. Upaya pelestarian dan pemugaran telah berlangsung sejak ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya tahun 1993. Kini, Toko Merah dihidupkan kembali. Sebagian ruangan diubah menjadi kafe, tempat warga dan turis menikmati suasana juga warisan kota.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di antara nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Kawasan Pasar Baru di Jakarta Pusat dikenal sebagai pusat perdagangan yang sampai saat ini ramai pengunjung. Pada zaman kolonial, terdapat sebuah toko serba bernama Toko Tio Teh Hong. Toko yang populer karena menjual berbagai macam barang dengan harga pasti atau tanpa tawar-menawar. Pada 1904, nama Tio Teh Hong juga melambung karena ia mendatangkan fonograf Rolilien. Setahun kemudian, Tio Teh Hong telah menjadi distributor plat gramofon. Ketika Perang Dunia ke-1, toko Tio Teh Hong tak sepenuhnya mampu menahan krisis ekonomi akibat perang. Ia juga merasakan beratnya bunga pinjaman dari bank, sehingga ia pun harus menjual beberapa bagian tokonya. Tio Teh Hong kemudian tetap menjalankan tokonya menjual alat berburu dan alat olahraga. Sementara saudaranya, Tio Teh Chu, menjual alat-alat musik. Hingga akhirnya toko Tio Teh Hong terkena imbas dari Perang Dunia Kedua, senapan-senapan yang ia jual disita oleh pemerintah Hindia Belanda, sehingga menyebabkan kerugian dan membuat Tio Teh Hong berhenti berniaga.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

105 FM Produe Jakarta, teman terwe. Kamu teman Produe di Jaga Malam kali ini ditemenin sama gue, Elandi Krisandaru, seperti biasa ya. Dan buat lo yang kayaknya malam hari ini mau bergabung sama gue, boleh banget teman Produe malam hari ini. Seperti biasa gue buka hotline Produe FM Jakarta di 0811 800 105. Ya, gue masih tungguin sampai nanti jam 12 malam nih, berhubung ini adalah weekend, hari Jumat ya. Udah masuk weekend, kayaknya buat lo yang udah mau bersenang-senang di weekend nanti, boleh dong kasih tahu gue kira-kira apa rekomendasi kegiatan lo ya. Coba kasih tahu gue, teman Produe, sekarang.

Strutsi FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, malam hari ini gue spesial nemenin lo, teman Pro 2. Tapi kayaknya gue sambil nonton bola juga nih, teman Pro 2. Kenapa? Karena malam hari ini spesial, udah mau bersiap-siap ya di GBK, teman Pro 2. Yaitu laga FIFA Asian Cup 2026. Nah, Indonesia dijadwalkan untuk bertemu Singapura nih pertama kali di hari ini. Dan kita sebagai tuan rumah pastinya. Nah, ada yang unik, teman Pro 2. Karena ternyata ada tradisi yang hilang. Biasanya kan kalau ada timnas main di GBK biasanya langsung ada peristiwa atau kegiatan, yaitu timnas keliling stadion. Nah, kalau sekarang tidak ada nih, teman Pro 2. Ini juga disampaikan oleh media officer PSSI Paul Pelele yang menjelaskan keputusan ini diambil agar para pemain dapat memaksimalkan waktu istirahat gitu. Karena memang juga jadwalnya padat nih, teman Pro 2. Dan mungkin sebagian pemain yang abroad itu baru aja landing dan juga masih jet lag. Jadi ya gue bisa memaklumi lah. Jadi buat lo yang nonton, teman Pro 2, jangan lupa untuk didukung timnas hari ini dan juga pastinya diberikan semangat. Apapun yang terjadi, apapun hasilnya, kita harus mendukung timnas Indonesia dimanapun mereka bertanding. Go Garuda!

Struts FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, lo tau gak sih kalau ternyata nih teman Pro 2 yaitu ada kabar baik untuk para pers dan juga media nih teman Pro 2, karena presiden sudah mengembalikan akses liputan CNN ke gedung kepresidenan teman Pro 2. Jadi ini terjadi di Amerika Serikat teman Pro 2. Trump mengembalikan akses liputan CNN dan juga teman-temannya ke Gedung Putih setelah kemarin sempat ramai itu. Jadi ada sentimen terhadap suatu media ya dari Donald Trump, yaitu akhirnya memutuskan untuk tidak boleh atau di blacklist beberapa media ini untuk masuk ke Gedung Putih. Nah, sekarang sudah dibuka kembali teman Pro 2. Waduh. Akhirnya Presiden Amerika Serikat memutuskan untuk mengembalikan marwah media.

Iya, untuk meliput kegiatan di Gedung Putih. Karena bahkan setahu gue ya teman perdua, Donald Trump itu sampai bikin media sendiri. Kalau nggak salah namanya Trump TV. Jujur, ini izin ya Trump ya, namanya kayak Taulani TV. Mirip-mirip. Tapi ya ini menurut gue jadi salah satu peran penting juga media, di mana pemerintah nggak boleh berjalan sendiri. Harus ada peran media biar ada check and balancing di situ. Kita nggak bisa bilang bahwa pemerintah 100% benar atau media 100% benar, nggak boleh. Harus ada check and balancing dari pemerintah, kerjanya gimana, dari program-program pemerintah gimana, dari individu di pemerintahnya gimana. Kita harus lihat apakah secara objektif mereka benar. Kalau mereka benar, kita bilang benar. Tapi kalau mereka salah dan perlu dikoreksi, kita harus teriak sekencang-kencangnya bahwa ini perlu dikoreksi.

bisa menemukan tempat baru. Dan semoga teman-teman lo juga mengerti kondisi lo. Wow. Good luck, Kasari, dengan semua kegiatan lo ke depannya. Dan tetap dengerin Jaga Malam pastinya. Kayak lo juga, teman berdua yang mau join, masih gue buka di 0811 801 05 ya.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, di Jakarta ada satu nama jalan yang diambil dari pejuang pergerakan nasional keturunan Betawi, Muhammad Husni Tamrin. Lahir 16 Februari 1894 di Sawah Besar, Batavia. MH Tamrin pernah mengenyam pendidikan di Sekolah Eropa untuk Bumi Putra, serta pendidikan menengah teknis yang menjadikannya elit pribumi terpelajar. Pernah bekerja untuk pemerintah kolonial dan terpilih sebagai Dewan Kota Batavia kala itu. Hal tersebut membuka jalan mewakili pribumi untuk bergabung sebagai anggota Dewan Rakyat Kolonial Hindia Belanda atau Volksraad. Tamrin adalah sosok yang selalu menentang keras perlakuan diskriminatif dan memperjuangkan hak-hak pribumi di parlemen kolonial melalui Partai Indonesia Raya atau Parindra. Selain itu, ia merupakan salah satu tokoh yang menekankan pentingnya kesatuan bangsa, bukan hanya identitas etnis, serta mendukung pemakaian nama Indonesia sebagai identitas nasional.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: isyarat, Roy.
1: Oh, pakai bahasa isyarat?
0: Iya, bahasa isyarat adalah salah satu cara teman tunarungu berkomunikasi menggunakan gerakan tangan dan ekspresi.
1: Tapi kan gak semua orang bisa bahasa isyarat, Nit. Dan kayaknya susah deh.
0: Kita bisa kok belajar bahasa isyarat. Awalnya mungkin emang agak susah, tapi coba mulai dari yang gampang dulu. Kayak halo, terima kasih, atau apa kabar. Kelihatannya sepele, tapi bisa jadi awal yang baik buat berkomunikasi.
1: Oh, jadi sebenarnya bukan soal bisa atau enggaknya ya, tapi soal kemauan kita buat belajar dan menghargai mereka.
0: Nah, betul. Dengan mau belajar bahasa isyarat, kita bisa lebih gampang berkomunikasi dan menunjukkan kalau kita menghargai teman tunarungu.
1: Oh, sekarang gue paham nih. Kita nggak perlu ngerasa berbeda atau ngejauhi teman tunarungu, cuman karena cara komunikasinya kita yang berbeda.
0: Betul. Yang penting kita saling menghargai, mau belajar, dan memperlakukan teman tunarungu dengan baik seperti teman-teman lainnya.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Di utara Jakarta terdapat gugusan pulau-pulau yang dikenal dengan Kepulauan Seribu. Di antara pulau-pulau tersebut, ada beberapa yang pernah dijadikan sebagai lokasi rumah sakit haji, yaitu Pulau Onrus dan Pulau Cipir. Pada tahun 1911 sampai 1933, Pulau Onrus dan Pulau Cipir sempat menjadi tempat

0: tempat karantina jemaah haji saat terjadi wabah kolera di Mekkah, Arab Saudi. Kala itu, jemaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci harus dikarantina dan diberangkatkan melalui Pulau Onrus. Dan sepulang dari Tanah Suci, mereka akan dibawa ke Pulau Cipir. Pusat karantina haji di Pulau Onrus ini memiliki 35 barak untuk para jemaah dengan daya tampung mencapai 100 orang. Sedangkan rumah sakit di Pulau Cipir merupakan rumah sakit terlengkap kala itu karena memiliki laboratorium dan juga ruang operasi. Pulau Onrus dan Pulau Cipir kini menjadi destinasi wisata edukatif yang mengajak pengunjung menelusuri jejak kolonialisme di Indonesia.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

Teman berdua, buat kamu yang belum download aplikasi RRI Digital, aduh kamu ketinggalan banget nih. Buat kamu nih yang suka banget dengerin Pro 2 FM kapanpun dimanapun tanpa perlu nyari radio, langsung aja download aplikasi RRI Digital. Kamu bisa dengerin seluruh program RRI kapanpun dan dimanapun, apalagi Pro 2 FM pastinya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja download aplikasi RRI Digital.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

kamu yang belum download aplikasi RRI Digital, aduh kamu ketinggalan banget nih. Buat kamu nih yang suka banget dengerin Pro 2 FM kapanpun dimanapun tanpa perlu nyari radio, langsung aja download aplikasi RRI Digital. Kamu bisa dengerin seluruh program RRI kapanpun dan dimanapun, apalagi Pro 2 FM pastinya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja download aplikasi RRI Digital.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 malam hari ini. Gak kerasa banget nih, udah hampir jam 11 malam ya. Dan saatnya gue untuk cabut, karena abis ini bakal ditemenin sama lagu-lagu yang asik banget pastinya teman Pro 2, cuma di Pro 2 FM Jakarta. Jadi thank you so much buat lo yang udah join dan have fun bareng gue di jaga malam kali ini. Besok insya Allah kita akan ketemu di sore hari ya. Dan semoga di Jumat ini menyenangkan dan juga lo bisa beristirahat dengan tenang ya. So, gue harus cabut dulu untuk beristirahat juga di malam hari ini. Elana Grisanda, Sunning of the Year, and have a great night, teman-teman berdua. I love y'all. Bye-bye.

0: malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari melalui frekuensi FM 105 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Jakarta. Mengudara pada frekuensi 105 MHz kembali menyelenggarakan siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Sabtu 26 September 2026 dari Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat pagi, good morning teman Pro 2. Pagi hari ini hari Sabtu, bakalan ditemanin bareng Ocit di sepeda Selamat Pagi teman Pro 2 sampai nanti jam 10 pagi teman Pro 2 ya. Dan seperti biasa di sepeda nanti kita bakalan seru-seruan bareng. Dan pastinya gue udah siapin lagu-lagu yang enak buat lo dengerin di pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, karena setelah ini bakalan ada Ustadz Banu yang bakalan nemenin kamu dan juga lagu-lagu sampai jam 6 pagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sepeda Selamat Pagi teman Pro 2.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Berbicara tentang keyakinan, mari sejenak kita mengingat sebuah peristiwa yang luar biasa. Pada suatu ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam diperintahkan Allah mengajak istrinya Hajar dan putra kesayangannya yang masih bayi bernama Ismail untuk pindah dari Palestina ke sebuah tempat yang mereka belum pernah datangi sebelumnya. Sebuah tempat yang hari ini kita kenal dengan Mekah. Setelah melewati perjalanan yang panas dan panjang, sampailah bapak, ibu, dan anak kecil ini ke tempat tersebut. Sesampainya di tempat itu, kemudian Nabi Ibrahim pamitan untuk kembali ke Palestina. Maka sang istri bersama anak yang masih dalam gendongannya bertanya, "Wahai suamiku, apakah engkau meninggalkan kami semacam ini?" Nabi Ibrahim membalikkan badannya dan tetap berjalan untuk meneguhkan hatinya, karena dia kembali ke Palestina adalah juga perintah Allah, sebagaimana dia menuju ke sana juga perintah Allah. Kemudian ibunda Hajar berkata kepada suaminya, "Apakah Allah yang memerintahkan?" Baru kemudian Ibrahim membalikkan badannya dan mengatakan, "Iya, Allah yang memerintahkan." Maka menjadi lega hati ibunda Hajar dan mengatakan, "Jika demikian Allah tidak akan menyia-nyiakan kita." Teman-teman sekalian, pernahkah kita ada dalam suatu kondisi yang sesulit itu? Seberat itu, dan kita bahkan tidak tahu apa solusi. Ibunda Hajar di tengah padang pasir yang luas, di sebuah lembah yang bernama Bakka, belum ada kehidupan, belum ada air, belum ada bangunan Ka'bah pada waktu itu. Dia hanya bersama bayi kecil yang masih merah, yang masih meminum ASI, yang sebentar lagi akan kehausan ketika sudah kelaparan. Dan dia tidak membawa bekal apapun, kecuali sedikit bekal perjalanan yang tersisa. Tapi dia punya satu bekal yang sangat penting, yaitu bekal keyakinan. Ketika dia taat kepada Allah, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan dia. Dan betullah kemudian, dari situlah kita nanti akan tahu sejarah air Zamzam, bangunan Ka'bah, kota Mekah, sebuah tempat yang sampai hari ini 5000 tahun kemudian setelah peristiwa yang tadi kita bahas, tempat ini dikunjungi berjuta-juta orang setiap tahun, tentu dengan keberkahan keyakinan yang dimiliki oleh ibunda Hajar. Semoga Allah kelak mengizinkan kita masuk surga dan bertemu dengan ibunda Hajar untuk mendengarkan cerita langsung dari beliau tentang kejadian indah pada hari itu. Dan mari kita jalani hidup kita dengan kekuatan keyakinan yang membuat kita bisa teguh melewati apapun tantangan kehidupan kita. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya Banu Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Pro2. 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Pagi hari ini Ocit bakal nemenin kamu di sepeda sampai 4 jam ke depan ya teman Pro 2. Dan pastinya gue udah siapin topik-topik dan lagu-lagu yang seru banget buat kita bahas dan kita dengerin di pagi hari ini. Jadi buat kamu yang lagi di jalan ya, lagi mau olahraga mungkin, atau mungkin lagi mau berangkat ke suatu tempat gitu ya, nantinya bakalan ditemani sama Oce teman Pro 2 sampai jam 10 pagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sepeda. Selamat pagi teman Pro 2.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

85.2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan buat lu yang pengen beraktivitas di pagi hari ini, gue bakal bantuin buat cek cuaca di pagi hari ini ya. Jadi untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya, kira-kira gimana nih cuaca di hari ini ya. Jadi buat wilayah, ada beberapa wilayah yang akan cerah dan juga ada beberapa wilayah yang bakalan berawan gitu ya. Yang pertama, Jakarta Pusat tempat gue sekarang, barat dan juga selatan nanti bakalan diperkirakan cerah. Suhunya kurang lebih 27 sampai 34 derajat, lumayan panas, 92. Jadi buat lu yang punya aktivitas di luar ruangan, jangan lupa pakai sunscreen ya. Terus juga Jakarta Utara sama Jakarta Timur nanti bakalan dapat sedikit berawan, suhunya di 28 sampai 34 juga ya. Jadi walaupun berawan sedikit-sedikit, mungkin ya tipis-tipis, tapi tetap hawanya hawa-hawa panas gitu ya. Kalau misalkan di Kepulauan Seribu ini mungkin agak berawan, untuk suhunya di 26 sampai 29 derajat. Ini agak sedikit adem mungkin ya. Mungkin cocok buat kamu yang pengen main ke pantai gitu weekend ini, apalagi habis gajian gitu kan. Aduh, seneng banget gitu kalau misalkan weekend-weekend kayak gini nih udah gajian gitu. Kalau misalkan kamu udah gajian belum, teman-teman berdua?

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Pasti temenin bareng Oce Temam Pro 2 di Sepada. Selamat pagi Temam Pro 2. Semalam heboh banget sama pembukaan dari FIFA ASEAN Cup 2026. Indonesia melawan Singapura. Siapa yang nonton semalam ya? Dan semalam juga gue sempat ke GBK gitu ya. Sebenarnya gak sengaja gitu, karena ada acara lain di GBK. Tapi setelah gue inget-inget, oh iya malam ini kan ada pertandingan Indonesia lawan Singapura ya. Dan ya, malam ini tuh juga pembukaan buat FIFA ASEAN Cup ya. Dan ternyata emang semeriah itu, dengan kembang api yang wah si gokil menurut gua. Itu kayaknya kalau misalkan seremoni emang Indonesia tuh gak pernah main-main ya. Pasti heboh, pasti berkesan. Apalagi kalau misalkan udah di GBK dengan kembang api, itu sih menurut gua jadi kayak flashback pas momen pembukaan SEA Games 2000 berapa tuh, gue lupa tuh ya. Yang heboh banget gitu kan. Dan ini gak kalah hebohnya karena buat netizen di sosial media banyak juga yang ngeliatnya gak dari GBK tapi dari kantornya. Ada yang lembur Temam Pro 2, jadi ada yang ngevideoin kalau misalkan kemeriahan openingnya FIFA ASEAN Cup ini itu keren banget gitu. Kembang apinya juga menurut gue, warga-warga di sekitaran GBK juga pada ngevideoin, dan gue juga udah lihat video-videonya gitu kan ya. Itu keren banget gitu, kembang apinya meriah, lama, terus juga gede-gede banget gitu ya. Kalau semalam lu lihat gak nih pertandingan Indonesia sama Singapura dan sekeren apa? Kalau misalkan lihat dan nonton langsung gitu ya, kira-kira gimana kesan lu Temam Pro 2?

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Sebuah kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik pagar beton rumah mewah, taman kota yang rindang, atau di tengah tren modern arsitektur kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, kawasan Menteng mulai dikembangkan sejak tahun 1910. Seorang arsitek Belanda, Pieter Adrian Jacobus Mooyen, merancang Menteng sebagai kota taman, meniru Twin Stad atau taman kota yang marak dibangun di Eropa awal abad ke-20. Pembangunan kawasan Menteng berlangsung hingga 1930-an. Bangunan pertama yang didirikan Mooyen adalah kantornya sendiri, Gedung Boplo yang kini menjelma menjadi Masjid Cut Mutia. Kapling-kapling di sekitarnya dibangun rumah-rumah pertama di kawasan Menteng. Dalam satu kawasan, villa-villa kecil bergaya Indis tradisional dibangun berdampingan dengan bangunan dua lantai. Selain itu, rumah dengan gaya Art Deco dibangun dengan desain atap mansard yang meluas. Jalan-jalan utama diperlebar dengan Burgemeester Bisschoplein. Sekarang, Taman Suropati sebagai pusatnya. Kawasan ini sengaja dikembangkan sebagai permukiman elit bagi para pejabat Hindia Belanda dan orang-orang kaya. Namun, dalam garis sejarah bangsa, Menteng pernah menjadi muara pergerakan kemerdekaan Indonesia. Di kawasan ini, teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda dan dibacakan di rumah Soekarno.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit di Sepada, teman Pro 2. Dan buat lu yang semalam nonton bola ya, kayaknya pagi hari ini masih tidur ya. Tapi kalau misalkan lu yang semalam gak nonton gitu ya, kira-kira belum tahu hasilnya berapa. Jadi semalam tuh ada FIFA Asian Cup 2026, Indonesia melawan Singapura dan hasilnya 2-0. Indonesia menang melawan Singapura. Wow ya. Pembukaan yang cukup bagus ya buat Indonesia ya. Dan tadi juga gue lihat beberapa cuplikan kalau misalkan orang-orang tuh kayak takjub banget sama opening ceremoninya. Tapi gak cuma itu, kemarin gue juga sempat ngeliat langsung dan ngerasain langsung gimana rasanya ketika supporter Indonesia tuh support Garuda Indonesia. Wah, gokil banget sih menurut gue. Lautan merah, terus juga sorak-sorak Indonesia disuarakan gitu ya. Apalagi kalau misalkan udah supporter pakai gue nggak tahu nama alatnya itu apa, snare ya. Pokoknya itu kemarin gue sempet ketemu gitu ya, dan itu wah, gue langsung rasa nasionalis gue tuh langsung keluar gitu ya. Wah, gue bangga banget jadi orang Indonesia. Saat itu doang mungkin ya. Waduh, enggak. Bercanda. Tapi kalau misalkan nanti di Teman Pro 2, kayaknya sih weekend ini banyak banget acara ya kayaknya. Kalau misalkan lu nih habis gajian gitu ya, kalau misalkan yang belum kayaknya di rumah aja. Kalau lu yang udah gajian, kita kira-kira mau ke acara yang mana nih Teman Pro 2? Coba komen ke WhatsAppnya Pro 2.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik gedung tua yang nyaris dilupakan. Nama jalan yang terdengar biasa atau di tepi sungai yang pernah menjadi jantung kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

Toko Merah adalah bangunan bersejarah yang berada di tepi barat Kali Besar. Awalnya, bangunan ini merupakan dua rumah kembar milik Baron van Imhoff. Dibangun pada 1730, rumah kembar ini mengadopsi bangunan Belanda gaya Boer yang mengekspos material dinding bata. Pintu depannya bergaya Rokoko, tangga depan menuju lantai dua bergaya Barok. Di antara sisi utara dan selatan, ada ruang dengan 7 pilar penghubung. Denah kedua rumah disatukan dengan atap pelana yang menyerupai huruf H. Seiring berjalannya waktu, kedua rumah ini berganti pemilik dan fungsi. Saat Baron van Imhoff menjadi Gubernur Jenderal VOC, rumah ini beralih fungsi menjadi kampus dan asrama, Akademi di Marina. Rumah ini juga pernah menjadi hotel mewah, kantor bank, dan biro dagang.

0: Pada tahun 1851, kepemilikan bangunan beralih ke Kapitan Tionghoa, Oi Liao Kong. Ia mengubah fungsinya menjadi sebuah toko. Sejak itu, pemilik mengecat bangunan dengan warna merah hati, hingga akhirnya dikenal luas dengan sebutan Toko Merah. Upaya pelestarian dan pemugaran telah berlangsung sejak ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya tahun 1993. Kini, Toko Merah dihidupkan kembali. Sebagian ruangan diubah menjadi kafe, tempat warga dan turis menikmati suasana juga warisan kota.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: Pro 2.
1: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocitis pada selamat pagi teman Pro 2. Buat kamu yang pagi hari ini nih udah bangun nih ya. Kayaknya cocok banget pagi hari ini ditemenin bareng gua, pakai musik-musik lagu-lagu yang enak banget pastinya buat lo dengerin nih pagi hari ini. Dan juga mungkin buat lo yang pengen olahraga atau mungkin pengen keliling-keliling aja, seru banget kali ya. Kayak lagunya Farul Hilal, Keliling.